0: 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Laporan khusus.
3: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
4: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
3: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
4: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
3: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi, akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
4: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan utang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan. Karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat.

0: likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
1: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian utang-utang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
2: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif. Pengelolaan keuangan negara, ya kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada krismon tahun 1997-1998, karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan.

0: keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Berawal dari usaha rumahan sederhana, UMKM Cahya Citra dengan merek Werompi menjadi salah satu contoh bagaimana usaha kecil di daerah mampu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Jika dulu penjualan hanya mengandalkan pasar tradisional dan pesanan dari mulut ke mulut, kini dikenal lewat berbagai produk unggulannya seperti saraba bubuk jahe kelor, abon ikan, sambal, hingga keripik pisang. Produk-produk tersebut tidak hanya dipasarkan secara langsung, tetapi juga mulai merambah penjualan melalui media sosial dan platform digital. Pemilik UMKM Cahya Citra menyadari bahwa persaingan usaha saat ini tidak lagi hanya soal rasa dan kualitas produk, tetapi juga bagaimana pelaku usaha mampu mengikuti perkembangan teknologi. Melalui digitalisasi, produknya kini lebih mudah dikenal masyarakat luas, bahkan hingga luar daerah. Perjalanan tersebut juga mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah melalui bantuan alat produksi guna meningkatkan kapasitas usaha dan kualitas produk. Bantuan itu dinilai sangat membantu pelaku UMKM dalam mempercepat proses produksi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.
1: Alhamdulillah kemarin pasihan kita juga sudah diajarkan. Diajarkan ibu kalau ambil foto itu produk itu bagus. Banyak pembeli pernah. Alhamdulillah saya juga salah satu penerima bantuan dana hibah dari Bank Indonesia. Yang saya minta juga berupa alat. Jadi yang kemarin itu abon saya yang cuma 3 bulan sekarang bertahan 1 tahun. Baru alat mengandung abon dulunya sebelumnya pakai tangan. Sekarang sudah alat sendiri.
0: Tidak berhenti pada pengembangan usahanya sendiri, pelaku UMKM Cahya Citra juga kini dipercaya menjadi instruktur dan pelatih bagi UMKM lainnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Berbekal pengalaman membangun usaha dari bawah hingga mengenal pemasaran digital, ia aktif berbagi pengetahuan kepada pelaku usaha lain agar mampu berkembang bersama. UMKM Cahya Citra juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan bahan baku lokal yang mudah didapatkan di sekitar lingkungan. Menurutnya, penggunaan bahan lokal bukan hanya menekan biaya produksi, tetapi juga menjadi cara untuk mengangkat potensi daerah agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
1: Ini sudah banyak pelatihan dan sekarang juga saya sudah punya sertifikat instruktur dan sudah dipercayai di kabupaten ini untuk memberikan pelatihan di daerah-daerah. Kemarin saya baru dari desa Malewa. Kemarin yang dia minta membuat abon ikan terus dengan cara keripik pisang. Jadi saya memberikan pelatihan untuk menghindari serbuk-serbuk dari toko itu. Saya ajarkan pedas manis dari kita pakai yang alami.
0: Dalam strategi pemasaran digital, UMKM Cahya Citra tidak hanya mengandalkan aplikasi Facebook, TikTok, dan Instagram sebagai media promosi. Mereka juga aktif membagikan informasi produk melalui WhatsApp untuk menjangkau pelanggan secara lebih dekat dan personal. Menurutnya, promosi dilakukan dengan memperhatikan waktu-waktu ramai penggunaan media sosial. Strategi tersebut dinilai cukup efektif untuk meningkatkan jangkauan promosi sekaligus menarik minat konsumen. Baginya, konsistensi dalam membangun komunikasi dengan pelanggan menjadi salah satu kunci usaha. Ini mampu bertahan dan terus berkembang di tengah persaingan pasar digital.
1: Ya, jadi pada saat kita mengupload itu produk, kita lihat di jam-jam istirahatnya orang. Kalau misalnya kita pagi atau malam pas jam orang istirahat semua di rumah kita upload, sudah jelas pasti ada pembeli karena saya sudah rasa. Dan juga upload di grup atau messenger.
0: Kehadiran Kehadiran UMKM seperti Cahya Citra menjadi bukti bahwa usaha kecil di daerah memiliki potensi besar untuk naik kelas. Dari olahan dapur rumahan, kini produk lokal Tojo Una-Una perlahan menembus pasar yang lebih luas, membawa cita rasa daerah sekaligus harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian Future hari ini, produksi RRI Ampana. Saya Nurhaya Zakaria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Ragam informasi menarik, aktual dan terpercaya dapat terus Anda dengarkan di sini. Saya Novian Kalangu, dengarkan terus RRI Ampana FM 93 MHz.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Sudahkah Anda mendengarkan pendapat anak hari ini?
1: Papaku itu sibuk terus. Saya suka dia temani saya bermain robot-robot.
2: Saya suka tiap malam mama ajarkan saya kerjakan PR.
3: Kalau saya suka papa dan mama itu badengar saya pecerita kalau pulang sekolah.
4: Saya suka mama itu kalau hari libur ada di rumah. Tapi kapan ya?
5: Tiap hari mamaku itu cuma sibuk main handphone terus. Saya suka diajar saya menggambar.
0: Kapan ya terakhir orang tua mendengarkan anak? Mendengarkan merupakan bentuk komunikasi yang sehat dalam keluarga. Tetapi mungkin orang tua tidak memberikan kesempatan untuk mendengar cerita atau pendapat anak. Jangan malu untuk menanyakan pendapat buah hati Anda. Sudah saatnya untuk lebih menghargai pendapat anak dan jadilah orang tua yang menyenangkan bagi mereka.

Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap stay tune di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sampria. Selamat pagi pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada. Untuk pagi hari ini, kelihatan di luar sana udara beberapa ya, langit sedikit berawan ya, dengan kelembapan udaranya mencapai 28 derajat Celcius pendengar. Insya Allah secepatnya hujan akan turun ya, amin. Karena yang dirindukan sama orang semua manusia ya, semua orang ya, saat ini adalah hujan. Semoga hujan cepat turun dan kemudian kemarau yang lagi melanda hampir semua wilayah di Indonesia saat ini akan secepatnya berlalu pendengar. Baik, kita akan lanjutkan kebersamaan kita pendengar di informasi-informasi pagi ini. Ada beberapa informasi-informasi yang akan kami bagi untuk Anda, hingga nantinya pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir lagi dengan Jazz Music. Tetaplah bersama kami di 93 FM.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Kita ke informasi pagi hari ini, Peregar. Ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda, ya. Oke, yang tentunya informasi-informasinya akan kami selingi dengan lagu-lagu terbaik yang akan menemani Anda melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, Peregar. Baik yang ada di instansi pemerintah maupun instansi swasta, selamat pagi semuanya. Semangat ya, jangan pernah kendor untuk berkarya, pendengar. Karena hidup ini perlu perjuangan, pendengar. Ini mengenai tentang korban KM Virgo Transport 8. Di mana Polda Kalimantan Selatan melaporkan 5 korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 yang telah dievakuasi berhasil diidentifikasi, dan kemudian kelima korban tersebut merupakan warga dari luar Kalimantan Selatan. Kabit Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muhammad Sofyan menyebut kelima korban diidentifikasi melalui beberapa metode, mulai dari properti, rekam medis, ciri, sekunder, gigi, dan lainnya. 5 korban yang sudah diidentifikasi melalui rekam medis ciri sekunder, yaitu gigi dan properti lainnya, kata dokter dalam keterangannya. Ia menyebut DVI menerima 9 jenazah dalam beberapa hari terakhir, namun baru 5 jenazah yang diidentifikasi, sementara 4 lainnya masih dalam proses identifikasi. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa simak di portal kami rri.co.id. Dan kami masih akan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya, pendengar. Kami harap Anda tetap di channel ini, tetap

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila.

0: dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: What's up, yo? Listen up. Yeah.

Utali kumahu hadir dengan Sakura tadi, pendengar yang telah mengantarkan kita 25 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. BMKG, ini dari BMKG ya. Dari Jakarta diinformasikan, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi awal musim hujan periode 2026-2027 akan datang lebih lambat sekitar 529 zona musim atau ZOM atau 61,8% wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran musim hujan dari rata-rata klimatologi. BMKG menyatakan, pendengar, hal tersebut terjadi karena dampak fenomena El Nino dengan intensitas hujan juga karena Indian Ocean Dipole di samudra sekitar Indonesia yang berdampak berkurangnya curah hujan. Jadi untuk prediksinya, pada intinya kalau prediksi untuk hujan wilayah Indonesia ini sedikit lambat ya. Tapi kita berharap ya secepatnya akan hujan ya. Kalau kemarin itu sudah sempat hujan, walaupun tidak sebegitu kencang ya, tapi paling tidak tandanya akan hujan sudah ada. Ois, insya Allah secepatnya hujan akan turun. Amin ya rabbal alamin. Ini semuanya sudah pada merindukan hujan ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

tentang keuangan, pembayaran utang, obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLB senilai 218,3 triliun kepada Bank Indonesia BI telah dilunasi. Demikian sampaikan Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nasara di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Menurutnya, pelunasan tersebut menandai berakhirnya kewajiban pemerintah atas obligasi yang diterbitkan untuk penanganan krisis moneter 97-98. Itu sudah tuntas katanya. Informasi lengkapnya peringat bisa Anda simak di portal kami rri.co.id. Yang lain juga informasi tentang keuangan lainnya, BI tegaskan uang rupiah bertanda tangan Purbaya sah masih tetap digunakan. Kita masih akan lanjut lagi pendengar dengan informasi-informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di 93 FM.

0: Ragam informasi menarik, aktual dan terpercaya dapat terus Anda dengarkan di sini. Saya Novian Kalangu, dengarkan terus RRI Ampana FM 93 MHz.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Jakarta, dia belikan.
1: Kalung salib itu artinya apa?
0: Kalung salib itu bagi orang umat Kristiani sebagai tanda pengorbanan Yesus Kristus.
1: Oh, begitu. Baru ngana ini pergi-pergi gereja juga. Hei, Luis, pergi ke sana di gereja. Jangan cuma main game terus.
0: Ih, saya pergi terus, Lea. Tiap minggu saya beribadah di gereja.
1: Oh, baguslah kalau begitu. Berarti ngana rajin ke gereja, ya? Luis, boleh ngana jagakan saya petas ini? Coba azan di masjid. Saya mau sholat asar dulu, weh.
0: Oh, iya. Pergi sholat dulu, ngana. Nanti saya jagakan tasmu. Pulang sholat, langsung kemari, ya.
1: Oke.
0: Persahabatan itu datangnya dari hati.
1: Bersama tak harus sama, dan berbeda tak harus berpisah.
0: Lihatlah kami di sini. Kami hidup dalam damai, meski kulit kami, keyakinan kami, bahkan budaya kami berbeda.
1: Lihatlah kami di sini, saling berbagi dan berbalut toleransi.
0: Agama, suku, ras, dan golongan kita mungkin berbeda, tapi kita disatukan oleh tanah air, bangsa, dan bahasa yang sama, yaitu Indonesia.
2: Inilah negeri kami, Indonesia, bumi pertiwi.

0: Kenapa Nana buang itu sampah di sungai?
1: Kenapa kak? Orang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Nana tidak lihat kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak kok orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama turan juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Oh iyo betul nggak bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang mau buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, ah, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan

0: Nope.
1: Ce foto lu di pagar kapal? Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.
6: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
7: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
8: Halo pendengar, apa kabar? Kita jumpa di acara siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami berharap Anda dan seluruh keluarga mempunyai waktu yang baik, waktu yang selalu disiapkan agar supaya dapat mengikuti perbincangan ini atau mempunyai kebersamaan, karena waktu itu sangat mahal untuk kebersamaan. Hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
9: Salam jumpa kembali Bapak Ibu pendengar yang setia, yang sangat-sangat bersemangat, antusias, dan teruslah menjadi orang yang luar biasa.
8: Luar biasa. Ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang topiknya lho, Pak. Benarkah bertambah usia bukan jaminan menjadi bijaksana? Pendengar, kalau Anda mau berdiskusi dengan kami, silakan menghubungi di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-811. Kita kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Benarkah bertambah usia bukan jaminan menjadi bijaksana?
2: Harusnya kan orang tua itu kalau menegur kita loh, nak, bapakmu ini sudah banyak makan asam garam. Itu sebenarnya dulu kan ditafsirkan orang yang berpengalaman dan bijak. Tapi kan kenyataannya, pak, anaknya bilang, bapak stroke dan asam lambung. Karena yang dimakan cuma asam sama garam. Jadi seringkali kita persepsinya antara kita orang tua maksudnya halus, tapi bisa ditafsirkan anak dengan sebuah yang berbeda, ya.
1: Guyonan. Pelecehan itu.
2: Dalam satu kegiatan pelayanan di pengajaran di pendidikan pria sejati itu ada satu moto begini. Kedewasaan seseorang itu tidak diukur berapa banyak usia yang dimiliki, tetapi bagaimana penerimaannya akan tanggung jawab. Jadi rupanya pria-pria ini butuh pelayanan bukan karena masalah pendidikannya yang kurang, juga tidak diukur karena usianya sudah banyak. Tetapi bagaimana ia belajar menerima tanggung jawabnya dengan baik, dengan tuntas, dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi ingat, jadi tidak bertambahnya usia itu berarti orang semakin bijaksana. Oh, bertambahnya usia itu katanya malah akil balik bisa kembali ke kanak-kanak loh.
1: Iya. Nah, Pak, ada faktor yang membuat seseorang lebih bijaksana dengan usia. Maksud saya, tadi Bapak bilang katanya seseorang, entah dia pria atau wanita, tidak diukur dengan usianya, tapi berbicara tentang tanggung jawab. Nah, tadi lebih banyak Bapak bicara tentang pria. Nah, orang-orang ini apakah pria atau wanita, dia ngerti dia punya tanggung jawab. Tapi kok ya gimana ya? Kadang-kadang bukan lalai, gak mau tahu.
2: Masa gitu. Bodoh ya.
1: Nikah aja, urusan nanti gitu. Kan satu piring makan berdua gak zaman deh. Lapar gitu loh. Gimana, Pak?
2: Ya, hal yang perlu diperhatikan di sini memang pola pernikahan dewasa ini menurut ahli psikologi keluarga seringkali belum pada usia matang, ya. Seringkali sudah mengambil suatu keputusan yang disebut dengan keputusan pragmatis, ya. Wah, saya ini sudah 24 tahun, saya sudah merasa tua ini, ya. Sampai kok saya belum menikah, akhirnya tanpa berpikiran siap dan sebagainya, ya pokoknya menikah. Nanti setelah usia pernikahan ini baru dia tahu menyadari problem dan persoalannya kok rumit dan sebagainya. Sehingga secara emosional, secara sosial tidak punya kemampuan. Nah, kenapa hal ini? Nah, ada faktor-faktor yang membuat seseorang itu bagaimana terlatih menjadi bijaksana dengan perkembangan usia yang benar, ya. Pertama, pentingnya kita belajar dari setiap pengalaman hidup. Apa pengalaman dari orang lain menjadi pembelajaran kita atau terhadap pengalaman diri kita sendiri. Yang kedua, kesadaran diri. Kita sudah memutuskan untuk menikah, hidup bersama dengan orang lain, ya. Apakah dalam waktu yang pendek pengenalannya atau yang panjang. Tapi kita harus sadar bahwa ini sudah sebuah keputusan yang disaksikan oleh banyak orang dan seterusnya. Yang ketiga, harus memiliki kemampuan bagaimana mengendalikan emosi kita. Seiring waktu, banyak orang belajar untuk lebih sabar dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Seringkali yang terjadi di sini, karena ketidakmampuan mengendalikan emosi, sehingga yang dimunculkan itu sifat keegoisan. Ya. Nah, pentingnya rasa empati dan pemahaman sosial agar kita itu bisa menjadi orang yang bagaimana kita bisa bertumbuh dalam perkembangan usia itu sesuai dengan kemampuan, kematangan emosi kita untuk bisa menjadi bijaksana. Kalau tidak, itu tadi sudah menikah 17 tahun, 20 tahun, anaknya 7, hanya gara-gara terlambat kasih kopi sama pisang goreng, cerai. Ya. Hanya gara-gara silih paham sedikit, tiba-tiba mendadak gugat cerai dan sebagainya. Nah, ini hal yang penting ya, agar kita lebih hati-hati.
1: Ya, Pak, katanya itu bertambah usia untuk menjadi bijaksana itu salah satunya sudah berpengalaman, mempunyai banyak pengalaman. Lah kalau orang ini nggak punya pengalaman apa-apa, lah wong menikah aja di usia muda masih suka jalan sana sini, nggak jelas juntrungannya. Itu pertama, apa yang akan dia bisa sharing kalau dia sendiri nggak punya pengalaman? Yang kedua, ada juga orang udah tua ya, banyak pengalaman, sehingga itu tua-tua keladi, bukan asam garam. Jadi udah tua mungkin banyak makan keladi ya Pak. Itu sepertinya nggak tahu diri Pak.
2: Ya.
1: Udah tua, udah punya cucu gitu ya. Tapi dandannya tuh kayak wanita 17 tahun gitu. Ini untuk apa gitu? Atau sebaliknya para pria dendi gitu kan, gandeng cewek muda. Dia pikir dia hidup 1000 tahun lagi, padahal dia sebentar lagi mati. Gimana tuh Pak?
2: Ya memang pada aspek usia muda penting ya bagi yang menangani pernikahan usia muda begini ya, artinya walaupun umurnya sudah 21, 24 dan sebagainya, pentingnya ada pembimbingan yang disebut pembimbingan pranikah itu ya. Apakah lewat kantor agama atau lewat pendidikan konseling di, kan sekarang di beberapa puskesmas itu kan ada konsultasi pranikah.
1: Ya.
2: Nah ini penting, artinya itu dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk mengetahui hiruk pikuknya, persiapannya dan sebagainya dan sebagainya, kesehatannya, kemudian apa saja yang menjadi masalah-masalah dalam keluarga nanti, masa adaptasi, masa krisis, masa penyesuaian diri dan semacam-macamnya. Nah kalau itu terjadi, kenapa sering muncul problem usia muda itu tidak sanggup bertahan? Ya karena dari konsep pengalamannya itu dia tidak menyadari bahwa suasana, atmosfer pacaran, pengenalan itu tidak sama dengan ketika kita sudah hidup berdua yang secara hukum pernikahan itu sudah sah. Ya. Nah yang muncul itu yang unik ini, yang ini tadi, tua-tua keladi karena suka makan keladi dan macam-macam itu katanya ya. Iya, sudah umur 8, ada kan ada peristiwa itu, ada kakek umur 85 tahun
1: ya,
2: menikah dengan anak usia 18 tahun.
1: Itu kakek ya. Kurang-kurang
2: kurang kawian itu. lalu kan ditanya ya, karena kita kan melihatnya itu lebih kepada usianya. Wah, usia kakek ini gak tahu diri, sudah bisa bikin apa, paling cuma koyor-koyor kan begitu ya. Nah ketika ditanya, loh kayak kok cari cewek yang umur 18 tahun dan sebagainya, begini tuh nanti bagaimana ini? Memang menarik ini satu pertanyaan jawabannya itu. Gini loh, orang hidup itu gak melulu urusan dengan seks. Kalau seks memang saya sudah tidak mungkin.
1: Masa
2: tapi,
1: sih?
2: Tapi, dia bilang, tapi saya itu butuh orang yang memperhatikan saya, peduli saya, ini dan itu.
1: Oh gitu.
2: Dan yang kedua, orang itu bisa mengajak saya itu ngobrol. Nah, terus ada pertanyaan, loh kok enggak sekalian cari yang nenek-nenek juga gitu. Walah, orang iso diajak jalan-jalan katanya. Nah ini kan jawaban sederhana ya daripada itu. Nah artinya begini Bapak Saudara, kita gak boleh

0: umur 81
1: oh.
0: sama 76 apa 73. Jadi saya tanya, karena
1: memang
0: ini sudah
1: masalah gitu Pak.
0: Ya makanya saya bilang, loh ini enggak ngalah-ngalahin anak muda nih. Anak muda aja banyak yang belum dapat, ini orang tua malah laku keras.
1: Itu.
0: Gimana nih gitu. Nah jawabannya hampir sama, lebih kepada aspek psikologis. Ya, tidak lebih pada apa, nanti kalau nanti tiba-tiba terus muncul kelahiran baru ini bagaimana ini. Ada anak itu, wah surah mungkin toh Pak, wes mumpet, mampet, apa begitu ya caranya. Nah, ternyata lebih kepada kebutuhan psikologi yang disebut kebutuhan komunikasi.
1: Iya.
0: Iya, ada teman, ada ngobrol, ada begitu saja. Nah, jadi memang kita harus menyadari bahwa dalam diri kita ini memiliki tingkat kebutuhan dalam usia yang berbeda-beda, ya. Mana yang menjadi usia produktif, mana yang menjadi usia komunikatif, mana yang lebih kepada aspek apa friendship pertemanan saja dan sebagainya. Saya pernah meneliti itu di Panti Breda. Itu isinya cuma orang tua perempuan dan semua rata-rata itu janda semua yang dititipkan anaknya ke pantai itu.
1: Waduh.
0: Nah, satu waktu ketika saya datang dengan teman-teman saya begitu ya,
1: ya,
0: untuk konseling di sana. Nah, karena teman saya ini kelihatannya itu punya naluri kebapaan yang luar biasa. Begitu dia datang duluan lebih daripada saya, wah dia dipeluk, dia dicium, rombongan
1: diserbu.
0: Diserbu. Wah, ini kayak serangan fajar gitu ya. Hah? Saya bilang saya agak kaget begitu. Nah, tetapi itu menarik bagi saya. Nah, tapi ya teman saya karena merasa itu dianggap sebagai neneknya apa begitu, ya dia menerima sebagai apa adanya. Nah, setelah itu kita duduk, ada mungkin ada 9 apa 8 gitu duduk. Ayo nenek-nenek, kita cerita, kok tiba-tiba kakek nenek ini cium saya punya teman ini, bagaimana ini ceritanya ini? Apa nafsu besar, tenaga kurang kah? Gitu ya. Saya coba cerita saja. Wah. Ih, bapak ini kangen cucuku, kangen suamiku dulu. Oh, ini berarti ini teman saya jadi korban kompensasi nih. Nah, dia cerita bahwa ada fase-fase tentu adanya satu keinginan, kerinduan untuk mendapatkan kehangatan, untuk mendapatkan satu kompensasi dan sebagainya. Itu secara psikologis itu muncul dalam usia-usia seperti itu ya. Nah, lalu kita jelaskan. Loh, kakek nenek ini apakah masih ada yang mau kawin? Oh, mau. Ayo siapa yang mau? Itu 8-8-nya angkat tangan semua. Waduh, lah cari apa toh nek gitu. Jangan salah. Saya ini mau cari teman tuh bisa jalan-jalan di kebun, ajak ngobrol pada waktu makan, tuh lihat.
1: Waduh.
0: Jadi nah ini sering yang anak-anak enggak peduli dengan proses seperti ini ya.
1: Iya.
0: Nah, makanya penting bagi kita belajarlah, mari kita saling memahami bahwa kebutuhan seseorang itu ada banyak aspek. Salah satunya itu adalah di komunikasi di usia-usia seperti itu.
1: Iya, pendengar, komunikasi berperan penting untuk setiap pasangan atau mungkin orang yang masih sendiri juga, sehingga mereka dapat menyadari, oh kebutuhan saya sebenarnya punya teman kah, punya kekasih kah, punya komunitas kah, dan sebagainya. Pendengar, kalau Anda mau berdiskusi dengan kami, silakan menghubungi di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-811. Kita kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pak Kamdi, tadi bercerita tentang nenek-nenek itu, orang-orang yang sudah lanjut usia itu, pengen kawin juga, tapi bukan untuk intimasi atau seksualitasnya, tapi
3: lebih komunikasi.
2: Komunikasi, mungkin mereka nggak sadar juga mereka udah renta ya. Ya, jadi mungkin apa menurut Bapak perlu diberikan wejangan, tapi susah juga ya udah tua, gimana caranya nerima? Apakah ini berhubungan dengan memiliki pengendalian diri yang baik bagi setiap orang? Artinya maksud saya tuh begini, untuk menjadi bijaksana dalam usia-usia yang telah bertambah, itu pengendalian diri penting. Sehingga menurut saya loh Pak, kalau orang jadi aneh-aneh, apa dia kurang mengendalikan diri Pak?
3: Iya, jadi ini makanya penting penguasaan diri, pengendalian diri itu atau pemeliharaan diri itu mesti kita sadari bahwa itu satu kebutuhan dan tuntutan dalam setiap usia. Nah, makanya kita harus bisa menguasai diri dalam aspek apa kita ini ada sesuatu yang hilang daripada kita, ya. Nah, makanya kita harus nyadari seperti peristiwa nenek-nenek ini dan sebagainya, kan kebutuhannya bukan pada aspek yang urusannya seperti anak muda, tapi lebih kepada komunikasi, teman diajak ngobrol, dan sebagainya. Berbeda dengan kebutuhan usia muda dalam pernikahan itu, tentu bahkan dikatakan usia perkawinan muda, usia 1-10 tahun itu 80% aktivitasnya itu adalah seksual. Yeah. Di dalam otaknya itu isinya cuma bagaimana mendapatkan kemuasan secara seksual. Nanti kalau sudah usia pernikahannya itu 45-40 tahun ke atas, itu sudah berbeda lagi dan seterusnya. Nah, ini makanya penting pengendalian diri, karena itu bicara juga masalah pengakuan diri kita, bahwa nenek atau kakek seperti itu ya, kalau berbeda, kalau dia memang kelainan pada fungsi seksualnya itu ya, karena memang tingkat produktivitas laki-laki itu berbeda, hampir seumur hidup masih bisa berfungsi ya. Perempuan. Wanita itu ada keterbatasan itu ya. Makanya penguasaan diri di dalam proses kehidupan kita seusia apapun, kita harus menyadari bahwa sekalipun usia itu bukan bukti daripada kedewasaan atau kebijaksanaan kita, tetapi paling tidak pengalaman-pengalaman itu harus menjadi satu pembelajaran bagi kita, bagaimana kita menguasai diri untuk tidak terjebak kepada kepentingan dan kebutuhan yang memang sudah masa kita itu sudah lewat. Kan gak lucu nenek-nenek umur 85 cemburu dengan anak-anak muda. Ya, cemburu dan sebagainya.
2: Cemburu buta. Ya, nah. Pak, dalam kehidupan ini kita seringkali ada peristiwa yang terjadi secara tidak terduga. Nah, seharusnya peristiwa itu membuat kita menyadari bahwa itulah proses pendewasaan dari semua hal yang pernah dialami. Menurut Bapak, bagaimana dengan anak-anak bunda zaman sekarang? Sejauh mana mereka berproses untuk

0: belajar sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang nanti bisa mempersiapkan diri. Oh, saya nanti kalau sudah menikah atau saat ini telah menikah, saya harus mempersiapkan diri secara matang sehingga tidak terjadi krisis identitas di usia paruh baya. Gimana tuh, Pak?
1: Ya, memang harus. Yang pertama harus muncul sebuah kesadaran diri kita. Ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk pernikahan muda, karena kita juga belum punya banyak pengalaman, maka kita yang pertama, langkah yang pertama perlu kita membangun apa yang disebut sebuah proses konsultasi, ya, konsultasi pernikahan. Supaya di situ nanti kita diberi informasi. Kalau biasanya kalau dalam konseling itu kan ada yang disebut pelajaran pranikah. Gitu ya. Ada di situ tentang bagaimana mengenal pasangan hidup sesudah menikah. Sebelum menikah kan kita pakai topeng semua. Semua serba manis, semua serba baik, semua sempurna sesuai dengan kemistrinya dan sebagainya. Jadi di situ diajar bagaimana mengenal pasangan kita sesudah menikah. Yang kedua, bagaimana kita belajar mengidentifikasi pengenalan diri kita masing-masing, kelebihannya, kekurangannya, ya. Wah, dulu pacaran kan kita belum terbuka apa adanya. Ketika terbuka, wah ternyata suami ini kadas, kudis, kurap, paru, ya. Satunya, walah, ternyata istri saya ini ketombean semua, ya. Wah, kan macam-macam, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, disitulah kita dikenalkan tentang pelajaran pengenalan, pengadaptasian, dan juga diajar tentang bagaimana menghadapi krisis pernikahan itu.
0: Oh, krisis pernikahan. Ya,
1: kan nanti di dalam keluarga itu ada puber pertama, puber kedua, puber ketiga. Puber pertama itu kan tahun pertama sampai tahun 10 itu, wah, rasanya bulan madu di atas awan, ya.
0: Ternyata.
1: Nah, ternyata setelah 10 tahun ke atas
0: bulan madu di atas bara. Ya,
1: bukan bulan madu lagi, tapi jadi bulan-bulanan. Ya. Jadi nanti kita diajar tentang bagaimana menghadapi krisis identitas, mengenali hal apa sih yang sering menimbulkan konflik, hal apa sih yang menimbulkan pertengkaran, bagaimana mengelola perbedaan. Nah, kalau itu terjadi, maka proses persiapan pernikahan itu akan jauh lebih stabil.
0: Baik. Pendengar, ini sesuatu yang terdengarnya ketawa ketiwi, tetapi ini penting. Ketika Anda menyadari segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, maka tentu penataan diri sejak dini itu sangat diperlukan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, waktu membatasi kita sehingga obrolan atau perbincangan seperti ini menjadi sangat menarik tetapi pasti terbatas. Kami berharap ada banyak hal yang bisa Anda lihat baik melalui media sosial yang paling konkret saat ini ya, dan juga pengalaman-pengalaman Anda sendiri. Bagaimana menjadi bijaksana pada saat usia mulai bertambah. Pak, apa pesan Bapak untuk menjadi pribadi yang bijaksana dalam menghadapi berbagai momentum kehidupan ini supaya bahagia di usia lanjut?
2: Nah, ini penting ya. Penting. Ini penting, jangan sampai kita menjadi kakek yang penuh dengan manuver cinta. Wah, kelihatannya Romanjana ternyata. Cirinya apa itu? Kakek-kakek yang punya manuver cinta selalu pakai kacamata hitam.
1: Oh. Wah,
2: supaya lirikan matanya itu enggak ketahuan nenek.
1: Oh, bahaya ini.
2: Ya, ya jadi ya. Jadi apa pesan yang saya bisa sampaikan supaya kita menjadi, walaupun usia kita bertambah, nampak juga kebijakan kita sebagai orang yang bijaksana. Hendaklah selalu belajar dari setiap peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan hidup, ya. Yang kedua, jadikan sebagai pengalaman hidup agar semakin kita bijaksana bahwa masalah itu bukan alasan kita untuk berpisah. Tetapi masalah itu dipakai untuk mematangkan kita di dalam penerimaan satu dengan yang lain, ya. Makanya pertanyaan begini, siapakah orang yang paling cepat melukai hati seorang suami? Pasti bukan istri tetangga. Ya, pasti istrinya sendiri, orang yang paling dekat. Siapakah yang paling mudah melukai hati istri? Kan pasti bukan suami tetangga. Pasti juga suami kita. Nah, kenapa orang yang justru yang paling dekat itu saling melukai? Ya karena kita belajar saling mengenal, saling menerima. Ya, kalau suami orang lain berarti ada masalah, kan begitu.
1: Ya, betul.
2: Yang keempat, belajarlah merespon dengan sikap hati yang saat kita mengambil keputusan itu sudah dengan pertimbangan dalam kesepakatan bersama. Pasti kita akan disebut orang yang bijaksana.
1: Baik pendengar, demikian perjumpaan kita dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber kami dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Pendengar di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, siang hari ini kami ajak Anda kita mengikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira, Kreisler, Kinatet, Argever, Kemek.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini.
4: O valor dele e tua equipa...
2: Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini.
3: Can be happy with a point.
2: Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga angkat tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
1: Bagus mas ya, ini sebagai wana atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
0: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
2: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
0: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, Rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan tim Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA ASEAN 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan

0: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
1: Ada beberapa pemain yang haruskan dicoret dari skuad hari ini. Doni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakup Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
2: To replace him, and Sean Patinama will replace Donny Tripp.

0: think it doesn't change.
1: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
2: Tim Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat menampilkan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia, jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih DSN sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih di Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

bukan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap.

0: lengkap saya Retno Februar Tati, tapi panggilannya di udara di radio saya Mawar Kuning. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap saya di udara dan tambah pendengarnya.
1: Saya Kevin Ariel Nugroho Putra. Kalau di Pondua itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Jatuh Tunggal. Yang paling aku suka Pukul 22 Preview, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Selamat ulang tahun LDRI Book Indonesia. Semoga seperti tagline-nya, selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya Anna Amri Rahayu. Saya memang di radio itu Anna dari Tumpian. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih. Selamat dan selamat.

Indonesiaku. Setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu. Persatuan dan

0: saat berkendara. Kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Indonesia menyapa siang.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.

0: Budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2019.

sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Kebijakan efisiensi anggaran tidak menyurutkan semangat Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una memaksimalkan penanganan stunting. Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dapat membantu percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pariwisata di daerah tujuan wisata. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Baik, pendengar mengawali berita pertama siang ini, kebijakan efisiensi anggaran tidak menyurutkan semangat Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una memaksimalkan penanganan stunting. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Efisiensi anggaran tidak menyurutkan semangat dan upaya penurunan stunting tenaga teknis gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una. Aprianti menjelaskan pihaknya terus mengawal kegiatan penanganan stunting melalui supervisi yang terintegrasi dengan program-program yang sudah ada.
2: Dengan efisiensi anggaran kami mengoptimalisasi kegiatan, memang dengan kegiatan yang ada. Supervisi tentu mengawal kegiatan stunting di baik tingkat puskesmas maupun membantu di tingkat desa.
1: Perbaikan pelaksanaan program penurunan stunting diperhadapkan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Namun semangat melaksanakan program nasional ini menurut Aprianti tetap dimaksimalkan dari lingkup puskesmas hingga ke tingkat posyandu. Karena itu, dukungan terhadap kader menjadi kunci penting dalam upaya percepatan penanganan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una. Melalui pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan, diharapkan kualitas pelayanan di lini terdepan akan semakin meningkat. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pendengar, kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dapat membantu percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pariwisata di daerah tujuan wisata. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Pengembangan pariwisata memerlukan dukungan lintas sektoral dari berbagai pihak, pemerintah, pengelola destinasi, masyarakat lokal, serta swasta untuk menciptakan destinasi yang berkelanjutan dan menguntungkan. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una Asrin Soga, hal ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan fasilitas, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan potensi wisata, dan memastikan partisipasi serta keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
4: Semua stakeholder, semua pihak harus bekerja untuk bagaimana pembangunan pengembangan pariwisata di Tojo Una-Una. Tidak bisa kalau cuma tertitik di dinas pariwisata. Jadi ini yang kita mau bangun komunikasi dengan pihak pemilik resort, dengan pihak-pihak usaha pariwisata. Jadi ini yang kita mau bangun komunikasi itu untuk bekerja sama-sama.
1: Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan dan mengembangkan infrastruktur fisik seperti jalan dan fasilitas pendukung lainnya, memperkuat sektor pariwisata sebagai pilar ekonomi. Sementara pengelola destinasi, ujar Asrin, memiliki peran penting dalam mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan, melakukan inovasi, serta memastikan pengelolaan yang baik dan menarik. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Kebijakan efisiensi anggaran tidak menyurutkan semangat Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una memaksimalkan penanganan stunting. Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dapat membantu percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pariwisata di daerah tujuan wisata. Wakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, operator Arthur, dan saya sendiri Nurhaya Jakaria menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: se son goña.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali resikonya, lindungi diri.

Dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya, Put. Ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu, Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.
3: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
4: Mudah.
3: Serius?
4: Iya, datang ke sekolah, pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien!
3: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
4: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
3: Kalau prestasi?
4: Beda. Juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
3: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
4: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
5: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
2: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.
6: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
7: RRI Ampar FM
6: 93 MHz.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oh, Jode.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, selamat siang menjelang sore ya pendengar RRI Ampan dimanapun Anda berada. Kita kembali menemani waktu siang Anda, waktu istirahat Anda dengan lagu dangdut pilihan Anda tentunya ya. Yang mau bergabung langsung saja saya terima penelpon paling awal siang ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah neneknya Jura atau Ibu Megawati, sayang.
0: Oke, Ibu Megawati di seputaran Sumoli, silakan lagu dangdutnya. Oh iya, dipusungi, silakan.
1: Abola Bale.
0: Oke, kirim-kirim dulu.
1: Kirim-kirim ayah, karena kemuka luar saya ini ada di sini. Ya, semua pendengar RRI tanpa terkecuali ayah ya. Terkecuali.
0: Oke.
1: Makasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Bu Megawati di seputaran Sumoli, Sumoli Pusungi ya. Next lagi, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, kita ke Buniratu ada Pak Nursin di sana. Apa kabar Pak Nursin siang ini?
2: Kabar-kabar sehat, kabar baik.
0: Alhamdulillah, lagi Pak apa ini siang dan?
2: Ada baring-baring.
0: Ada baring-baring ya. Oke, mau dihibur dengan lagu dangdut yang mana ini?
2: Laki-laki badaki.
0: Laki-laki badaki, wede. Apalagi tengah hari pagi ini, ya. Eh?
2: Iya.
0: Tambah banyak deh bedaki. Oke, mau dikirim-kirim dulu Pak Nursin, silakan.
2: Ya, dah, mudah yang bersalibat, mudah-mudahan bersama bumi dari Pusungi. Ada tetangga sahabat baru, tiba-tiba baru bersama Ibu Ria.
0: Iya.
2: Ada juga Ibu Ratna Labuan, ada Dindi Labuan, ada Ustaz Rukmin, ada Ibu Uga bersama Bung Rijal di KJL,
0: iya.
2: Ibu Ida di TT, pokoknya semua saja pendengar Pro Dangdut, semoga dalam keadaan sehat semuanya.
0: Iya.
2: Siapun yang sama untuk bahaya dan operator.
0: Oke. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nursin di seputaran Sumoli yang lagi baring-baring santai di rumah ya. Ya, di belakangnya lagi kita sapa. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah.
0: Iya, silakan Om Deng kayaknya nih ya suaranya.
3: Iya.
0: Iya. Apa kabar Om Deng? Baru dapat dengar ini suara. Alhamdulillah. Oke, Om Deng. Mau request lagunya siapa?
3: Pilihkan saja.
0: Oh, pilihkan saja.
3: Iya, pilihkan saja.
0: Oke, dikirim-kirim dulu kalau begitu. Mau disapa-sapa.
3: Kirim pertama memadu bersama padu semoga sehat selalu. Ada juga Ibu Tina di mataku. Bagaimana kabar Ibu Tina? Aduh, panas matahari. Semoga panjang umur.
0: Amin. Iya.
3: Ada juga Papa Pipa di Padalo sana. Kabar Papa Pipa sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
3: Ada lagunya?
0: Ada. Lagunya siapa?
3: Pokoknya.
0: Oh, pilihkan saja. Oke, siap.
3: Iya.
0: Iya.
3: Pilihannya Mbak Aya ini.
0: Iya, saya sendiri.
3: Iya. Semoga sehat selalu Mbak Aya.
0: Amin.
3: Tambahan kalimat kebijakan ke Mbak Aya.
0: Oke. Gas. Iya, sudah tidak datang. Oke, insyaallah.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Deng di seputaran Pandelengi ya. Ini tetangga aku. Om Deng sehat selalu ya. Salam hormat juga untuk keluarga di rumah. Oke. Okay? Nah, pendengar, kita dengarkan dulu yuk 3 buah lagu dangdut sore hari ini menemani Anda yang mungkin lagi istirahat ataupun yang baru saja makan siang. Ini dia, ada Tombola Bale, lagu dari Ibu Megawati di Pusungi.

0: Iya, asik sekali digoyang ya. Oke, kita kembali lagi masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Next dengan penelpon berikutnya untuk season kedua. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi.
0: Iya, Pak Mutar di seputaran Pusungi, silakan Pak Mutar.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Ada lagunya Tanya Niat ya.
0: Judulnya?
1: Kirimkan saja.
0: Siap, dikirim-kirim dulu, silakan.
1: Program pertama ada Pak Nuki. Dia juga tanpa juga ada Pak ada dia. Ini, salam sehat semuanya.
0: Iya.
1: Lagu ini. Terus juga ada Ibu Sima, ada Ibu Rahma, ada Ibu Saja Rukin bersama keluarga, juga ada Ibu Rahma dan Tuhan. Nah, semua jawabannya ada dari keluarga di mana saja berada sekarang.
0: Oke. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mutar ya, di seputaran Pusungi. Di belakangnya Pak Mutar lagi kita menyapa. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Sudah terakhir ya?
0: Tidak. Di tengah-tengah ini ya. Ibu Rukmin di Muara Toba. Lagi bapak siang ini, Bu?
3: Ini bapak pencet-pencet HP.
0: Ada bapak pencet-pencet HP ya?
3: Tingkari-tingkari tingkang.
0: Iya. Oke, okay. Mau minta lagunya siapa?
3: Lagunya Resesi Dunia. Tapi yang perempuan.
0: Oke, dikirim-kirim dulu.
3: Kirim-kirim ada Pak Mutar tadi baru lewat. Ada juga Pak Nursin yang badaki tadi.
0: Iya.
3: Ada juga Ibu Megawati dan ada juga Ibu Ria, Bapak Ros, Ibu Timang. Ada Ibu Ida juga, ada Ibu Ani, ada juga Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Ratna, Pak Udin, Pak Din. Dan Uang Lakoro, Bapak Pustak. Dan semuanya, salam hormat semua, salam sehat.
0: Oke.
3: Yang kedua,
0: diajukan.
3: Terima kasih,
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin ya di seputaran Muara Toba. Resesi Dunia, ditunggu lagunya ya. Dan penelpon ketiga untuk season kedua kali ini. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam dan selamat siang, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Asik sekali suara dari puncak gunung Mataku. Ibu Timang, gimana kabarnya Ibu Timang?
4: Lagi pemulihan.
0: Iya. Sehat-sehat juga ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti belum mas ini di kebun ya atau di kampung?
4: Iya, di kebun.
0: Oke, dengan siapa di kebun Ibu Timang?
4: Dengan nenek.
0: Sendiri?
4: Bertahan Pak di kebun, di kampung. Panas.
0: Oh, panas. Kalau di atas agak supoy-supoy anginnya ya.
4: Iya, bagus.
0: Oke. Ya, silakan Ibu Timang mau request lagunya siapa siang ini?
4: Suryam Sosiregal.
0: Pariban?
4: Ada lagi.
0: Pura-pura nggak tahu?
4: Oh iya, pura-pura nggak tahu.
0: Oke. Dikirim-kirim
4: ada
0: dulu.
4: Ustaz Arutmi. Ada Ibu Fatma.
0: Iya.
4: Ibu Megawati. Ada Pak Nutin. Ada Pak Narsun.
0: Iya.
4: Ada Ibu Lina, Ibu Uga, Ibu Eli, Ibu Ike, Ibu Ani, ada Udin Kausu.
0: Iya.
4: Ada Mutar, ada Mariam, ada Ria, Ibu Ratna, Ibu Ece.
0: Iya.
4: ada Pak Isno, Bapak Pipa, ada Mutar, ada siapa ini, Aldin, yang punya nasi bambu. Dan semua pendengar RI yang panas tanpa terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Ibu Timang di seputaran Matako ya. Sore hari ini ikut bergabung juga, Masya Allah. Semoga pemulihannya berjalan dengan baik dan cepat pulih ya Ibu Timang. Amin. Bisa dengar suara Ibu Timang yang lebih ceria lagi. Dan untuk semuanya pendengar sore hari ini yang lagi beraktivitas ataupun yang lagi beristirahat, saya ucapkan selamat siang, selamat sore ya. Semoga aktivitasnya berjalan lancar dan apa yang diharapkan hari ini bisa tercapai semuanya. Amin. Nah, oke pendengar, kita hadirkan dulu nih 3 buah lagu dangdut yang tentunya sudah siap untuk menggoyang jemari Anda.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.
1: Tetaplah bersama kami.
2: RRI Anumpana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
3: RRI Anumpana. Satu hati untuk satu radio.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Bagi pendengar, terima kasih Anda yang masih bersama kami di 93 FM sore hari ini. Dan untuk Anda yang baru saja selesai menunaikan ibadah sholat asar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga amal ibadahnya bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pendengar, kita lanjut lagi untuk penelpon berikutnya, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
7: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita yang punya menadu kota Mobagu.
6: Iya, Ibu Ani di seputaran kota Mobagu. Silakan Ibu Ani.
7: Romeo bercinta.
6: Romeo bercinta. Dikirim-kirim dulu.
7: Akhirin pertama-tama buat yang tugas berayah. Salam sehat, salam sukses. Salam bahagia bersama keluarga. Yang saya lewat tadi ada terampe Ibu Rukmin juga, ada terampe Pak Nursin yang katanya bagi di terampe, ada terampe Ibu Fatma juga apa kabar, ada terampe Ibu Ibu juga, ada terampe Ibu Timang Persen sama aja. Tak terkecuali.
6: Oke.
7: Waalaikumsalam. Tugas tetap semangat.
6: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat juga Ibu Ani di seputaran Kota Mobagu ya. Iya, dan kita ke penelpon selanjutnya lagi. Halo.
8: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita.
6: Dengan siapa di mana, Abang?
8: Abang ada di ujung Labuan.
6: Abang Udin ya. Apa kabar Labuan?
8: Alhamdulillah, sementara bertahan panas.
6: Sementara bertahan panas. Boleh berendam dulu setahu. Berendam di air laut. Oke, Abang Udin, mau request lagunya siapa sore ini?
8: Maimuna dia.
6: Maimuna. Mau dikirim untuk siapa ini Maimuna?
8: Iya, ke Mbak Ani tadi biar tidak menyapa, tetap saya kirim ke Maimuna. Untuk Pak Nurtin, salam sehat. Terima kasih, oh Ibu Cima. Ya, doa tetap saya ingin mataku.
6: Iya.
8: Terus ini muara coba salam sehat. Tapi tidak buang dan jangan dipusung ini belinya. Oke, semuanya tanpa terkecuali.
6: Oke.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada Abang Udin di seputaran Labuan ikut bergabung siang sore hari ini ya. Iya, sangat panas katanya. Lagi menahan panas ini. Dinikmati aja panasnya ya. Oke, ke selanjutnya lagi. Halo.
9: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Iya, dan siapa di mana, Bunda? Masih dari Labuan, Ibu Ratna. Lagi apa, Ibu Ratna?
9: Lagi duduk-duduk minum kopi.
6: Aduh. Panas-panas minum kopi memang sadap. Oke, Ibu Ratna, silakan request lagunya siapa? Judulnya?
9: Rembulan bersinar lagi.
6: Rembulan bersinar lagi.
9: Iya.
6: Iya, dikirim untuk siapa ini rembulan?
9: Ada yang dari lewat, walau tidak menyapa, saya tetap menyapa. Ada Pak Din, semoga sehat-sehat. Ada Ibu Ani Kota Mukbagu. Ada Ibu Mega sama Abang Mutar. Ada juga Ibu Ida, Ibu Ina, Ibu Uga, Ibu Timang. Ibu Ice, Ibu Eli, Ibu Ria, Ustazah Rukmin, ada juga Ibu Fatima, Pak Nursin, Pak Nasrun, Papa Kusma, Papa Ron, buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
6: Siap.
9: Buat Mbak Aya, semoga sehat selalu bersama keluarga.
6: Iya.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aya.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu Rata di seputaran Labuan ya, yang lagi ditemani sama secangkir kopi. Luar biasa ya. Diseruput kopinya. Apalagi kalau ada temannya ya. Oke, pendengar, untuk Anda yang lagi santai, yang lagi menikmati suasana sore hari ini ya, dengan terik matahari yang begitu, masih begitu luar biasa. Kita saat ini untuk informasi waktu, kita sudah berada di pukul 15 lebih 40 menit ya. Jadi mungkin kebersamaan kita tinggal beberapa menit lagi. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung atau masih ingin dengarkan lagu-lagu dangdut, boleh beberapa menit lagi kebersamaan kita di sore hari ini. Untuk semuanya, selamat mendengarkan dan salam dangdut.

0: Dangdut ya. Dangdut adalah kita, dan kali ini kita sudah di sesi terakhir. Iya, untuk Anda yang mau bergabung langsung saja. Halo. Ya, halo.
1: Halo. RRI Ampana. Assalamualaikum Mbak Ayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, paling terakhir ada Ibu Ria di Bailo Baru.
1: Penutup Bailo Baru.
0: Penutup, silakan Ibu Ria.
1: Lagunya Rita Sugiarto, Pria Idaman.
0: Pria Idaman. Dikirim-kirim dulu.
1: Biar badaki-daki.
0: Iya, tetap jadi pria idaman ya.
1: Asal banyak pedoi.
0: Aduh, mewakili. Oke, dikirim-kirim dulu Ibu Ria.
1: Oke, dikirim-kirim buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada. Salam hormat, salam kompak. Yang sudah menyapa saya, terima kasih atas sapaannya. Saya tidak bisa sebut nama saya satu persatu karena waktu sudah sangat mepet.
0: Betul.
1: Terima kasih buat Mbak Aya, selamat bertugas, semoga selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu Ria ya, di seputaran Bailo Baru. Jadi penutup penelpon kita di sore hari ini dengan lagu terakhir Pria Idaman. Jadi semua yang punya idaman-idaman di luar sana, laki-laki idaman, lagunya ini loh, langsung diputarkan ya. Oke, semuanya yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang sudah stay, yang sudah dengarkan lagu-lagu dangdut RRI Ampana sore hari ini, semoga terhibur di sela-sela aktivitas Anda. Yang lagi di pasar, yang lagi di jalan, selamat beraktivitas, semoga lancar aktivitas. Yang lagi rebahan, yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Yang lagi makan siang ya, udah makan sore nih, selamat menikmati hidangannya ya, walaupun hidangannya hanya sederhana. Untuk semuanya yang lagi sakit, semoga diberikan kesehatan. Yang lagi kesulitan, semoga dimudahkan. Dan yang lagi sedih, semoga dibahagiakan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan kembali lagi pendengar nanti. Kita jumpa di acara Pro Dangdut lainnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Rita Sugiarto.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tutup. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya, no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.
5: Pancasila, sebuah kata yang melekat dalam setiap pribadi bangsa Indonesia, yang bukan hanya sekedar kata, namun menyimpan sejuta makna tersirat di dalamnya. Torehan sejarah 74 tahun yang lalu memperlihatkan para pendiri bangsa berkolaborasi menyusun dasar negara kita yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kita merdeka hingga hari ini. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila disusun tak hanya dengan tetesan keringat, namun juga tetesan air mata dan tetesan darah para pahlawan-pahlawan bangsa. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga jati diri bangsa yang tidak boleh dipisahkan dan tidak terpisahkan. Jati diri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Mai. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Nope.
1: Coba foto lu saya dipagar kapan? Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hingga nah ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba lempar sampah, toh.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya, Put. Ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu, Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

0: Eh Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeah! Betul. Pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

Sering dengar sebutan gue gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Karena Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus oleh gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil

0: Sehingga manapun Anda berada untuk pilihan musik hiburan, kami cukupkan di ruang dengar Anda di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung untuk mengikuti Gema Saryapati Maju.
1: Gema Saryapati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Jumpa lagi untuk sore ini di Gema Saryapati Maju untuk edisi siar Rabu 23 September 2026. Langsung dari RRI Pro 1 Kendari bersama dengan saya Yuda.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Gema Saryapati Maju sore ini kita awali dari RRI Kendari. PDAM Tirta Anoa Kendari melakukan langkah mitigasi dengan menyesuaikan durasi penyuplaian air ke pelanggan demi menjaga ketersediaan dan keadilan distribusi air di seluruh wilayah. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Laras Ayu Ningtyas.
3: Di tengah terbatasnya pasokan baku, sehubungan terbatasnya pasokan.
4: Harapan kita masyarakat untuk tidak usah khawatir, sumber air baku kami tidak ada masalah.
3: Ancaman kekeringan akibat kemarau panjang kini menjadi perhatian serius pemerintah dan instansi penyedia air bersih di Kota Kendari. Berbagai penyesuaian mulai dilakukan demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih tetap dapat terpenuhi di tengah terbatasnya pasokan baku. Sehubungan dengan kondisi tersebut, masyarakat Kota Kendari diimbau untuk lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih. Direktur Utama PDAM Tirta Anoa Kendari, Kirman, mengatakan pihaknya telah mengambil kebijakan strategis dengan penyesuaian durasi pengaliran air kepada pelanggan dari yang sebelumnya 6 jam menjadi 4 jam per area, meski jadwal hari pengaliran tetap dipertahankan. Pengurangan durasi pengaliran tersebut dilakukan agar kontinuitas dan pemerataan distribusi air bersih ke seluruh area pelanggan tetap terjaga. Lanjut Sukirman, pihak PDAM juga menyarankan masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan sumber air alternatif guna memenuhi kebutuhan harian.
4: Kami sudah memitigasi yang tadinya pelanggan menerima air dalam satu hari, itu free satu hari, sekarang masih tetap juga free. Namun durasinya kami kurangi, yang tadinya 6 jam kalibrasi menjadi 4 jam per area. Sehingga kontinuitas tidak berpengaruh, tapi memang kami akui durasi kami kurangi. Dan kami berharap terutamanya pelanggan kami untuk bijak menggunakan air, karena memang berdasarkan data BMKG, kekeringan ini bisa sampai di Januari terakhir kami dapat datanya. Nah, memungkinkan untuk pelanggan untuk bijak menggunakan air, menggunakan sumber-sumber air lainnya, apakah itu tanah dalam atau air dari gunung, itu bisa digunakan, namun bisa ditempatkan di mana-mana.
3: Dengan manajemen penggunaan air yang bijak serta pemanfaatan sumber air pendukung secara optimal, dampak krisis air bersih selama musim kemarau di Kota Kendari diharapkan dapat diminimalisir. Pihak PDAM Tirta Anoa Kendari juga terus memantau perkembangan debit air secara berkala dan berjanji akan mengembalikan durasi pengaliran secara normal apabila kondisi curah hujan dan ketersediaan air baku sudah mulai membaik.
2: Dari RRI Kendari, kita ke RRI Mamuju. Pangdam 23, Palakawira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkapkan rencana pembangunan markas komando daerah militer Makodam baru di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Bersama dengan penyiar Fitri, silakan.
5: Iya. Terima kasih. Dan pendengar, informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini ya. Pangdam 23 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan markas komando daerah militer atau Makodam baru di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Berikut laporan rekan kami Muhammad Rusdiansyah.
6: Panglima Kodam 21 Palakawira Maijen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Makodam di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Hal itu disampaikan usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Barat Mamuju Senin 22 September 2026. Menurut Pangdam, rencana pembangunan Makodam baru merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan wilayah dan sinergi pemerataan pembangunan di Sulbar.
7: Ya, kita rencanakan tahun 2028 ya, kalau sesuai dengan skenario. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Saya sudah sampaikan tadi ke Pak Gubernur, beliau akan menyiapkan lahan nanti, saya minta di Mamuju lah.
6: Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Barat terkait kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya penyediaan lahan. Pangdam merencanakan penyiapan lahan di wilayah Mamuju. Dengan rencana pembangunan Makodam baru tersebut, diharapkan koordinasi pertahanan, keamanan serta akselerasi pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke pelosok daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
5: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Kendari.
2: Terima kasih rekan Fitri. Selanjutnya, pendengar, kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan penyiar Rizka.
8: Iya, terima kasih, Yuda. Dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan, selama 10 tahun terakhir, Kota Bau-Bau bebas penyakit hewan menular termasuk yang bersifat zoonosis. Dalam upaya pencegahan, Dinas Pertanian terus perketat pengawasan ternak. Laporan selengkapnya bersama Wa'ode Nurliani.
9: Kota Bau-Bau tercatat masih aman dari berbagai penyakit hewan menular strategis atau PHMS selama 10 tahun terakhir. Pengawasan terhadap kesehatan hewan terus dilakukan untuk mencegah penyakit menular antara hewan maupun penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia atau zoonosis. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan menyebut terdapat sejumlah penyakit yang menjadi perhatian utama untuk dicegah masuk ke wilayah Kota Bau-Bau. 5 penyakit yang menjadi fokus pengawasan diantaranya rabies, brucellosis, avian influenza atau flu burung, antraks hingga hawk kolera. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan, hasil intensifikasi kesehatan hewan dan pengawasan rutin yang dilakukan selama ini belum ditemukan adanya kasus penyakit zoonosis pada ternak di Kota Bau-Bau. Selain penyakit yang dapat menular kepada manusia, pengawasan juga dilakukan terhadap penyakit menular antar sesama hewan. Beberapa penyakit tersebut diantaranya penyakit mulut dan kuku atau PMK, jembrana, lumpy skin disease atau LSD, flu burung pada unggas, serta African Swine Fever ASF pada babi.
10: Hawk kolera pada babi, ini juga belum ada. Bada, jadi bimbang. Yang penyakit zoonosis ini memang kenyataannya kita tidak ada, 10 tahun terakhir tidak ada.
11: Tidak ada ya, siap-siap.
12: Tapi kita di sini, maksudnya Kota Bau-Bau masih bebas. Nah, tapi walaupun masih bebas, kemarin tetap karena lalu lintas ternak, tetap ada vaksinasi PMK. Cuma vaksinasi jembrana kami belum disarankan karena memang kan kita masih bebas.
9: Menurut Jusriati, kondisi tersebut membuat hewan ternak yang berada di Kota Bau-Bau masih masuk dalam kategori aman, termasuk kebutuhan hajatan yang akan dikonsumsi masyarakat. Meski belum ditemukan kasus penyakit hewan menular strategis, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau tidak mengendurkan pengawasan. Upaya pencegahan terus dilakukan melalui pemantauan kesehatan ternak, serta pengawasan terhadap lalu lintas hewan yang masuk ke Bau-Bau, juga pemberian vaksinasi pada anjing liar untuk mengantisipasi rabies. Jusriati mengingatkan para peternak maupun pedagang agar lebih berhati-hati atau mendatangkan hewan dari luar daerah yang terindikasi atau diduga terdapat penyakit hewan menular. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempertahankan kondisi Kota Bau-Bau yang hingga kini bebas dari berbagai penyakit hewan menular strategis, sekaligus menjaga keamanan hewan ternak dan kesehatan masyarakat. Wadin Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
8: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gemas Hari Pati Maju. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka dan operator Fahmi mengucapkan terima kasih. Kami kembali ke Yuda, RRI Kendari.
2: Terima kasih rekan Rizka dan juga rekan Fahmi yang ada di RRI Bau-Bau. Kita masih ada yang bersama di Gemas Hari Pati Maju. Pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Palu-Palu bersama dengan rekan Wa'ode Rina Mustika.
13: Ya, terima kasih Yuda dari RRI Palu. Ini akan menyampaikan pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah menunjukkan ketahanan sistem kelistrikan masih menghadapi tantangan. Nah, di tengah kondisi tersebut, pengembangan energi terbarukan dinilai perlu menjadi bagian dari solusi jangka panjang dan bukan sekedar alternatif ketika terjadi kekurangan pasokan. Lantas sejauh mana kesiapan Sulawesi Tengah mengembangkan energi terbarukan untuk perkuat ketahanan listrik dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Susanti Akataba bersama Kepala Bidang Energi Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Subhan Basir.
14: Potensi energi terbarukan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini apakah sudah dikembangkan kalau kemudian kita mau mengatasi krisis energi yang ada di Kota Palu dan sekitarnya?
15: Kalau terkait dengan energi baru terbaru untuk potensi di Sulawesi Tengah ini sebenarnya besar ya. Nah, EBT itu sendiri ada beberapa jenis ya, dari PLTS misalnya surya, kemudian air, biomasa, angin, panas bumi. Itu potensinya cukup besar. Bahkan kalau data terduga kami untuk surya itu sebesar 6.147 MW. Air sendiri sekitar 3.095 MW.
14: Artinya cukup besar untuk kemudian bisa dimanfaatkan, tetapi apa saja kendala investasi yang kemudian terjadi sampai energi yang cukup besar ini belum termanfaatkan dengan maksimal, Pak?
15: Kalau terkait dengan kendala ini, sebenarnya pertama itu dari investor ini dari sisi mungkin pembiayaannya. Pembiayaannya memang untuk EBT sendiri ini, anggaran untuk pengembangan EBT kan bisa dibilang tidak murah. Mm-hmm. Kedua, kalau misalnya kita mengambil contoh PLTS atau surya, dia itu kendalanya terkait dengan lahan. Karena lahan dia butuh lahan yang cukup luas ya untuk ke EBT itu sendiri. Jadi misalnya untuk rata-rata saja ini ya Bu ya, untuk 1 mega itu untuk PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya membutuhkan kurang lebih 1 hektar lah. Nah, ini biasanya yang menjadi kendala kita dalam pengembangan EBT. Tapi berarti tidak mungkin. Ada lahannya, hanya saja itu biasanya yang menjadi beberapa kendala-kendala. Dan biasanya lagi terkait lahan ini, potensi biasanya berada di titik hutan lindung misalnya. Kan butuh perizinan-perizinan lain berkaitan dengan penyediaan EBT melalui tenaga surya.
14: Kemudian Pak, kemarin Apindo mengeluarkan statement bahwa dari Apindo sendiri siap untuk kemudian berinvestasi begitu di sektor energi terbarukan dengan catatan kebijakan, kemudian peluangnya dibuka dengan sebesar-besarnya. Apakah dari Dinas SDM Provinsi juga mendorong Pak agar pengusaha lokal begitu, terutama asosiasi pengusaha yang ada di Sulteng, juga mereka yang ingin terjun berinvestasi di sektor energi terbarukan ini dibuka aksesnya gitu Pak?
15: Kalau Dinas SDM sendiri untuk mendukung investasi tentu sangat mendukung ya, apalagi situasi sekarang ini kan kita tidak bisa lagi melulu mengandalkan energi yang tidak terbarukan, misalnya energi fosil. Ketika terjadi kemarau misalnya air kering, pembangkit dari PLTA terdampak. Ketika dia terjadi gejolak terkait minyak misalnya, akan terdampak juga. Jadi yang paling memungkinkan sebenarnya matahari, di mana di Sulawesi Tengah ini banyak sekali, besar sekali. Kalau dari sisi regulasi sebenarnya daerah ini itulah satu kendala juga mungkin ya, regulasi kita itu bagian dari fasilitasi, sementara izin-izin itu kan masih berkaitan dengan pemerintah pusat dan dengan PLN. Mendukung ya, dukungan gubernur sangat besar untuk penyediaan ini, hanya saja itu beberapa regulasi yang membatasi daerah dalam pengembangan.
14: Kalau ada hal yang kemudian bisa disarankan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah begitu Pak, kepada PLN maupun juga sarankan oleh ESDM Provinsi Sulawesi Tengah begitu Pak,

0: Susanti Akataba bersama dengan Kepala Bidang Energi Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah. Dan dari Palu, saya Waudiri Nongstika bersama Muhammad Irfan Mulani mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Kendari.
1: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Baiklah pendengar juga pemirsa, dari RRI Palu-Palu kita menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan penyiar Novian. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Yuda dari RRI Ampana. Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dapat membantu percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pariwisata di daerah tujuan wisata.
4: Pengembangan pariwisata memerlukan dukungan lintas sektoral dari berbagai pihak, pemerintah, pengelola destinasi, masyarakat lokal, serta swasta untuk menciptakan destinasi yang berkelanjutan dan menguntungkan. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una Asrin Soga, hal ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan fasilitas, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan potensi wisata, dan memastikan partisipasi serta keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
5: Semua stakeholder, semua pihak harus bekerja untuk bagaimana pengembangan pariwisata di Tojo Una-Una. Tidak bisa kalau cuma tertitik di dinas pariwisata. Jadi ini yang kita mau bangun komunikasi dengan pihak pemilik resort, dengan pihak-pihak usaha pariwisata. Jadi ini yang kita mau bangun komunikasi itu untuk bekerja sama-sama.
4: Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan dan mengembangkan infrastruktur fisik seperti jalan dan fasilitas pendukung lainnya, memperkuat sektor pariwisata sebagai pilar ekonomi. Sementara pengelola destinasi, ujar Asrin, memiliki peran penting dalam mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan, melakukan inovasi, serta memastikan pengelolaan yang baik dan menarik. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sore ini kembali ke rekan Yuda di RRI Kendari.
2: Terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kita ke RRI Makassar bersama dengan rekan penyiar Rizna Supratio.
6: Baik, informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, Polda Sulsel memproses hukum kasus tambang emas ilegal di Kabupaten Luwu, dilaporkan Sarifuddin.

0: 2026 di Desa Posih, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Dalam penggerebekan tersebut yang dipimpin Kadit 4 Tipiter di Treskrim Suspolda Sulawesi Selatan, Kompol Anita berhasil mengamankan 5 alat berat. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan penanganan tambal emas tanpa izin di Kabupaten Luwu yang telah diamankan sejumlah bukti beserta barang bukti baru di 2 tempat kejadian perkara. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan kedua perkara tambang emas tanpa izin ditangani gabungan oleh Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Luwu. Menurut Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro, dalam waktu dekat penyidik bisa menetapkan tersangka.
1: Dalam proses-proses yang sudah berjalan ini, kita sudah mengumpulkan beberapa alat bukti, barang bukti yang sudah kita amankan, dan dalam waktu dekat penyidik saya yakin akan segera menetapkan tersangka, kecuali merelakan ekskavatornya itu disita ataupun dikuasai oleh negara. Kalau dikuasai negara, mereka akan, pemiliknya pasti akan datang. Kemudian siapa yang mengkoordinir itu semua pasti akan keluar. Sampai saat ini proses masih berjalan, yaitu dua TKP yang dilaksanakan gabungan antara Polres Luwu dengan Polda Sulsel.
0: Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro juga mengatakan proses hukum

0: untuk dua perkara tambang emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Meski sebelumnya sempat terjadi insiden perlawanan dari masyarakat, polisi telah berupaya menjaga situasi tetap kondusif di samping melanjutkan proses penegakan hukum.
1: RRI Makassar pada Gema Saripati Maju Sekolah Nusantara 4 pada sore hari ini. Saya Rizna Supratio beserta rekan operator ada Syahrul mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Kendari.
2: Terima kasih rekan Rizna dan juga rekan Syahrul yang ada di RRI Makassar. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan penyiar Andi Imran.
3: Baik, terima kasih rekan Yuda. Dari Bone kami laporkan Bone Beramal FC juara Piala Gubernur 2026. Bupati Bone Andi Asman apresiasi kerjasama tim. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
4: Kabupaten Bone mencetak sejarah baru di dunia sepak bola Sulawesi Selatan. Kesebelasan Bone Beramal FC sukses menyabet gelar juara Piala Gubernur 2026 usai menumbangkan juara bertahan Sidrap United. Laga grand final dengan skor dramatis tersaji di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare Senin 21 September 2026. Kemenangan ini menjadi catatan manis sekaligus momentum kebangkitan sportivitas warga Bone. Ketatnya pertandingan turut disaksikan langsung oleh Bupati Bone Andi Asman Sulaiman yang hadir di tribun stadion untuk memberikan dukungan moral secara full kepada para pemain. Menanggapi capaian ini, Bupati Bone menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran tim serta menegaskan bahwa trofi Piala Gubernur merupakan milik seluruh masyarakat Bone.
5: Kalau pertarungannya hebat, di mana Bone sudah menjadi juara, Bone Beramal FC sebagai juara terbaik atau juara satu atau mungkin pemenang juaranya, saya sangat mengapresiasi untuk seluruh pemain di berbagai formasi pertahanan, mulai dari kiper, kemudian penyerang, kemudian gelandang. Luar biasa kerjasamanya, saya juga apresiasi pelatih.
4: Bupati Bone berharap gelar juara ini dapat menjadi pemicu lahirnya talenta-talenta muda baru di Kabupaten Bone untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
3: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bone. Saya Imran bersama rekan Helma Wangsa pamit. Sampai jumpa lagi, kita kembali ke rekan Yuda di Kendari.
2: Terima kasih rekan Imran yang ada di RRI Bone. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan penyiar Wahyuni.
6: Baik, terima kasih rekan Yuda. Untuk sore hari ini informasi yang coba kami hadirkan dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan dibalik aktivitas penambangan emas tradisional di Kem 7 Kabupaten Buol, ada perjuangan para pekerja yang rela menempuh perjalanan berhari-hari demi penghasilan. Namun di tengah anggapan bahwa pekerjaan ini aman, kesehatan menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Sebab dampak dari lingkungan dan aktivitas kerja di tambang ini bisa saja baru dirasakan dalam jangka panjang. Nah, berikut news feature dari Alfiansyah.

0: Jauh dari hiruk-pikuk kehidupan di permukiman, kawasan Kem 7 di Kabupaten Wuhl, Sulawesi Tengah menjadi salah satu tujuan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan emas tradisional. Untuk mencapai kawasan ini, perjalanan tidaklah singkat. Jalur yang harus ditempuh membutuhkan waktu sedikitnya 2 hari. Dalam kondisi tertentu, perjalanan bahkan bisa mencapai 3 hari. Para penambang biasanya berangkat secara berkelompok. Tibanya di lokasi, mereka tidak langsung kembali. Beberapa hari dihabiskan di kawasan pertambangan sebelum akhirnya kembali ke kampung.
1: Sudah cukup sering juga, Pak. Mungkin naik turun ini paling sekitar 15 kalian. Ya, 15 kalian sih, kurang lebih. Kebanyakannya itu rombongan sih sama teman-teman. Dalam perjalanan, biasanya rombongan biasa nginap di atas. Bisa memakan waktu sekitar 3-4 hari perjalanan baru tiba di rumah lagi. Paling cepatnya kalau untuk sampai di tiba di sana, paling cepat 2 hari, paling lambat itu 3 hari. Ya berhenti tiap pos, kadang ngopi, makan gitu. Tergantung dari cuaca juga.
0: Lalu M. Zulkarnain merupakan salah seorang penambang emas tradisional yang cukup sering beraktivitas di Kem 7. Bagi Lalu, perjalanan panjang menuju lokasi bukan lagi sesuatu yang asing. Ia mengaku sudah beberapa kali melakukan perjalanan ke kawasan tersebut bersama rombongan penambang lainnya. Sebelum menekuni aktivitas pertambangan, Lalu bekerja sebagai petani. Namun setelah mulai rutin pergi ke Kem 7, ia merasakan adanya perubahan dari sisi pendapatan.
1: Yang pastinya perubahannya lumayan sih. Yang biasanya kita di kampung harian itu untuk mendapatkan 1 juta itu membutuhkan waktu 1 hari, tapi kalau kita ke tambang emas itu sekali berangkat bisa dapat 2 juta. Bersih sendiri, paling bersihnya 1 juta setengah lah, potong ongkos makan di jalan.
0: Pendapatan tersebut menurut Lalu menjadi salah satu alasan dirinya tetap menjalani aktivitas penambangan secara tradisional. Meski harus meninggalkan kampung selama beberapa hari dan menempuh perjalanan yang cukup berat, hasil yang diperoleh dinilai sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Namun persoalan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan hasil ekonomi. Keselamatan dan kesehatan para penambang juga menjadi perhatian. Lalu mengatakan, selama menjalani aktivitas penambangan tradisional di Kem 7, dirinya merasa kondisi pekerjaan masih aman. Ia juga mengaku belum pernah mengalami gangguan kesehatan yang dirasakan secara langsung selama melakukan aktivitas tersebut. Menurutnya, hal serupa juga belum pernah ia rasakan dari rekan-rekan penambang yang bekerja bersamanya.
1: Kalau di pertambangan, posisinya itu aman sih kalau masalah dari debu atau zat-zat kimia seperti itu. Karena dikerjakan dengan tradisional kan, jadi tidak terlalu berisiko gitu.
0: Namun pengalaman tidak merasakan gangguan kesehatan saat ini belum tentu menggambarkan kondisi kesehatan dalam jangka panjang.
2: Jangan hanya berfokus dengan sisi keselamatan saja, tapi ada juga sisi kesehatan. Bahwasanya harapan pekerja itu saat bekerja itu kan tentu dia masuk kerja dalam keadaan sehat, dia bekerja dalam keadaan sehat, dan nanti pensiun juga dalam keadaan sehat, tidak membawa ekses-ekses saat dia bekerja. Mungkin kalau dari sisi keselamatan lebih gampang kita melihatnya karena sekali kena langsung berefek menjadi kecelakaan kerja. Tapi kalau kesehatan kerja yang membuat menjadi sulit adalah seperti fenomena gunung es, terpajannya sekarang mungkin baru berefeknya beberapa tahun nanti, efeknya nggak kelihatan sekarang gitu. Efek itu baru akan kelihatan setelah nantinya gitu.
0: Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa risiko pekerjaan tidak selalu dapat terlihat atau dirasakan secara langsung. Bagi pekerja di sektor pertambangan tradisional, perhatian terhadap kesehatan menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Sebab selain potensi kecelakaan kerja, lingkungan kerja dan paparan tertentu dapat menimbulkan dampak kesehatan yang baru diketahui setelah berlangsung dalam waktu yang panjang.
1: Harapan saya untuk ke Kem 7 supaya tidak diganggu oleh perusahaan asing atau kayak seperti PT, karena untuk menjaga kelestarian alam gitu kan, dan juga menjaga mata pencarian masyarakat.
0: Perjalanan menuju Kem 7 mungkin membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari. Bagi Lalu dan para penambang tradisional lainnya, perjalanan itu bukan sekedar menuju lokasi untuk mencari emas. Di balik perjalanan panjang tersebut, ada kebutuhan ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, serta tantangan untuk tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Pada akhirnya, emas bukan satu-satunya hal yang perlu dijaga. Di antara aktivitas pertambangan dan kebutuhan untuk bertahan hidup, kelestarian alam dan kesehatan masyarakat juga menjadi bagian penting yang menentukan bagaimana kawasan Kem 7 akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
3: Iya, baik pendengar, demikian tadi news feature dari RRI Toli Toli dan saya Wahini Wahab bersama rekan operator Andika dan juga Sela mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke Yuda di RRI Kendari.
4: Terima kasih rekan Wayuni Wahab dari RRI Toli Toli yang sudah juga menghadirkan news feature yang menjadi akhir kebersamaan kita di Gema Saripati Maju. Baik, demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan untuk hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi siar Rabu 23 September 2026 bersama dengan saya Yuda dan Jerry di tim teknik. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
3: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan lagu Nuansa Islam yang menantikan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan dengan Kultum. Setelah itu akan dikumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Ampanda dan sekitarnya.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالإصلاح بين الإخوان ونهانا بالتعاون على الإثم والعدوان والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Agama Islam mengajarkan kepada umat manusia agar berpandangan positif dan optimis terhadap kehidupan dunia. Betapapun secara lahiriah hidup itu kadangkala dipenuhi oleh perbuatan dosa dan maksiat di antara kita, perselisihan, pertentangan, hal-hal yang keras, kehilapan dan kekeliruan yang seakan-akan sulit untuk diwujudkan silaturahmi, persatuan umat, persaudaraan, kekeluargaan dan kerukunan antara sesama manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin." Artinya, seandainya Tuhanmu menghendaki, pasti akan menciptakan manusia hanya satu umat atau satu suku bangsa dan pasti juga berselisih. Al-Quran Surah Hud ayat 118. Sesungguhnya manusia menurut fitrahnya adalah umat yang terpadu dan bersatu, suka bekerja sama, bahu-membahu, saling membantu. Tetapi pada perkembangannya, karena banyaknya perbedaan kepentingan, begitu rapuhnya sudah silaturahmi dan mudahnya terjadi ikhtilaf, pertengkaran, penghinaan, saling curiga, purbasangka, dan saling memfitnah, sehingga hilanglah rasa kebersamaan, tolong-menolong, kerukunan dan kedamaian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk terbinanya sesuatu kekuatan umat dan tidak mudah dipecah belah. Mari kita menjaga hubungan dan memelihara silaturahmi, sifat kasih sayang, menggalang persatuan umat yang kokoh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana." Artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah dan jangan bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. Kita selaku umat Islam Indonesia sungguh harus bersyukur karena dengan adanya bermacam-macam organisasi keagamaan dalam kehidupan umat Islam, perbedaan paham relatif masih dapat terkendali. Dalam toleransi hidup umat beragama, kita perlu menerima prinsip saling menghormati dan memahami internal masing-masing umat beragama atau antar agama-agama di Indonesia, antar dan antar umat beragama dengan pemerintah. Untuk memelihara kondisi kerukunan yang harmonis ini, maka setiap agama perlu senantiasa berpegang teguh dan menghayati ajarannya masing-masing, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1 dan 2. Namun juga yang perlu dipelihara dan dijaga adalah saling menghormati, tidak merugikan kepentingan pihak lain, apalagi menodai ajaran agama lain yang berbau syara, sehingga masing-masing pihak bisa menikmati keleluasan mengamalkan syariat agamanya. Antara sesama muslim perlu ditekankan jangan mudah terpancing dan terkontaminasi oleh nafsu untuk menciptakan lagi pertentangan khilafiyah, furu'iyah yang dahulu sering terjadi antar organisasi Islam, antar NU dan Muhammadiyah, terutama di zaman penjajahan dan pemerintahan Orde Lama. Para pendengar RI yang berbahagia, sebagai kesimpulan dari uraian ini, bahwa ajaran Islam dan etika Islam telah ditetapkan suatu ajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bukan untuk bercerai-berai atau terpisah-pisah, melainkan sebagai satu umat, ummatan wahidatan. Kedua, Islam memerintahkan terhadap pemeluknya menuju suatu tujuan, yaitu kebenaran akidah. Syariat Islam memiliki jiwa persatuan antar umat, merasa senasib, sepenanggungan, seperjuangan dan sependeritaan, saling menolong, menjaga dan memelihara tali silaturahmi, dan selalu terpadu menjalankan syariat agama. Karena seorang muslim itu terhadap sesamanya muslim ibarat satu batang tubuh. Apabila sakit matanya atau kepalanya, maka satu badan yang merasakan kesakitan itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'amana rajulun bata syaba'ana wa jaruhu ja'un ila jambihi wa huwa ya'lam. Tidaklah beriman orang yang bermalam atau tidur dengan perut kenyang, sedang tetangganya dalam keadaan lapar, sedang ia mengetahui keadaan tetangganya. Dalam hadis lain, Allahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya. Yang ketiga, para nabi dan rasul telah menyerukan persatuan umat dan persaudaraan dan mewajibkan memeliharanya, karena persatuan itu membentuk suatu kekuatan, sedang perpecahan akan mendatangkan kelemahan dan kehancuran. Demikian uraian ini, semoga bermanfaat adanya, amin. Wabillahi taufik war rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

tuntutan yang pasti di setiap zaman. Namun, sikap seperti ini tentu tak selayaknya membuat kita memberhalakan pekerjaan sehingga lupa akan Sang Pencipta. Mungkin ada baiknya kalau kita seolah berpuas diri sejenak untuk selalu bersyukur dan menyadari bahwa kehidupan tak hanya ada di dunia. Kondisi berpuas diri dalam artian tersebut tadi adalah sikap hidup yang qanaah, sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, setiap hari rizki datang kepadamu, tetapi engkau selalu tak puas. Setiap hari umurmu berkurang, tetapi engkau malah bangga. Engkau berada dalam kecukupan, tetapi engkau selalu mencari hal yang menyusahkanmu. Diberi sedikit karunia, engkau merasa tak cukup. Diberi banyak, tak pernah kenyang. Padahal jika di pagi hari engkau merasa tenang dengan minuman yang ada dan tersedia cukup makanan di harimu ini, maka seakan-akan dunia ada dalam

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam

0: merupakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Menjadi seorang pelajar bukan hanya tentang belajar di sekolah. Ini adalah kesempatan untuk mengenal diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan. Punya cita-cita menjadi dokter, guru,
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program Magang Hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insyaallah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
3: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPAP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPAP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
9: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
10: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak, sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
11: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
12: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk, atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
11: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
13: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagai, dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
11: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa

0: dari penyelenggara kegiatan mandi kelistri ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi Nusa dan bangsa.
1: Maju, maju, maju, maju, maju, maju sini.
2: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
3: Siap, agar kita siap, dan diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra.
4: Oh, diri menyatu dengan samudra.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
6: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
7: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
6: In all these sectors, we have practical.
8: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada

0: Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas akan menghadirkan berbagai informasi, di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga kami coba untuk menghadirkan dialog-dialog pada malam hari ini. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda bisa berinteraksi bersama narasumber kami untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber di line telepon 021-352-3172, 386-6712, atau di 386-2375, atau juga di 021-384-4545. WhatsApp kami di 081-399-399-888. Bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami awali terlebih dahulu dengan menghadirkan tiga besar suara kencana 2026 kategori mini drama. Salah satu dari tiga besar suara kencana 2026 kategori mini drama ini produksi RRI Bogor. Temanya Gelombang dari Desa.
1: Jang, ditawar atuh Jang, kas abah teh Jang. Harganya cuma 20.000 aja buat beli beas letter mah Jang.
2: Duh bah, enggak dulu deh. Zaman sekarang mah orang pakai tas plastik. Maaf ya bah.
3: Radio Republik Indonesia Bogor mempersembahkan drama radio Asta Cita, Gelombang dari Desa.
4: Aduh, Lih, Gali, kamu teh beneran betah di desa? Ijazah sarjana di Jakarta teh sayang atuh kalau cuma dipakai ngobrol di teras begini mah.
5: Justru Pak RT, Gali teh sarjana di Jakarta buat bangun desa. Di sini banyak emas Pak RT, tapi belum digali.
4: Emas? Emas naon? Di sini mah cuma ada awi, bambu-bambu. Lihat tuh si Abah Aci, bikin tas dari bambu, tapi harganya mah seadanya.
6: Kang Gali.
5: Iya, Din.
7: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kreba untuk dong RR Impanan ini sih. Mudah-mudahan kita sampai ya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Eva biasa aja, ha? Aku menyapa runya untuk Sampria Tom Dongeng RR Impanan ini sih, dimanapun ada berada. Deku bagian bongka se, deku dataran bulan, deku bagian sasang se, deku Tojo Barat, Tojo Ulu Bongka, Ampana Kota, Rato Lindo, Ampana Tete, ya. Deku da lanja Batu Daka se, ya Molfagu, ya Togean, ya. Kecamatan Una-Una, Walea Besar, Walea, ya. Pokoknya rupa, salam hormat, salam kompak. Hah, Eva biasanya kita nenek sire acara. Ya, Barita, halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ele, dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam, Bunda. Bagaimana Kareba?
1: Kareba Madago.
0: Alhamdulillah. Madago. Yo, silakan, Bunda.
1: Mau minta lagunya anu, Janda Mangurah.
0: Mangurah Janda. Oke.
1: Satu dua.
0: Siap.
1: Kirim buat Panurtin. Iya, Ibu Eli, Papa Ros, Ibu Ece.

0: petani, terus apa lagi, Rina juga ini tetangga idola di situ nih, terus semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali Bung Ende.
1: Assalamualaikum.

0: Bunda Megawati tadi. Halo, assalamualaikum Pak Guru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, bimbang deh bangkum tam jeng copon tak?
1: Tak, sehat-sehat. Tare uja sih cepat.
0: Iya.
1: Sehat-sehat.
0: Oke, silakan Pak Guru.
1: Lagu Taslim.
0: Iya, sade lagu Taslim sih.
1: Tak sangka, apa sih kualinya?
0: Iya gitu. Ah, memang nanti ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tak sangka, apa sih kualinya?
0: Iya. Oke.
1: Kartu kami yang mati ini sampai mutan dan susun. Semoga saya selalu. Saya Pak Rosmelo baru, Ibu Ria. Ibu Lina dan Pusung Senda. Ibu Uga, Palangan. Dan KJL. Yatin dan Mengarah. Warin dan Komodo'o bersama Yasmin. Rese Jai, Farda Sancarino. Rese Jai. Di Putra Toe saya buang. Saya Ibu Rasna saya dah buang. Dan sampai ya, mau semua pulang ya kabar kita. Semoga yang pulang sehat sampai ya. Siapa yang sama untuk Eric Cody dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sakur judul yang enak.
1: Tak sesangka FC Kvalinya.
0: Tak sesangka FC Kvalinya.
1: Iya, indong gue on. FC Kvalinya. Tapa aku nampak ke tanang rani dongku kan iko jo ramang lo aliomu areel kata-kata nse ah ada ramon dange tuntu mo se mangnya sae sae rise ya
0: oke
1: tengok sa assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi iya oke terima kasih Pak Guru, mudah-mudahan kami tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bung Ahmad, lagu saya, lagu saja dulu lagu saya. Oke, katuk main kormak. Oke, halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumsi bahu ngendohum kapang. Ta.
2: Yang pembeli di rumah ini.
0: Bahasa pun kata tua itu.
2: Aku ada merungku terus rumah.
0: Masya Allah.
2: Ini lagu tergagaya.
0: Oke.
2: Jadi satu kali panu sini enak, salam sehat. Terima kasih banyak.
0: Oke.
2: Iya, enggak, menjadi dia aku.
0: Oke.
2: Ibu Rat malam buah ini.
0: Ini persat, ada ke Oma kan? Terobong pojo tua ya?
2: Tahu, pojo pojo, jom, mama eret baik. Hei. Kok samrama binti di situ? Bilang rogo, saya. Tahun lalu tu kan tiba, hei, wow. Hati, Wanur dan Tanjung Ramat ni ya. Dalam tiad Wanur, Maning dah kelima, empat Bayuria, kami sih, dalam tiad, okay, Tambria, Tegalnya untuk. Saudara yang operator dan panjang umur mularisnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya, Bung Ahmad, Mbak judul lagu set. Nanu, katumai Pak Guru saya dan Livu sih. Bung Ahmad, parika, katumai aku lagu ya.

0: Iya. Pak Guru, aku judul lagu seta mun zaring tapi sampai sementara tuh kong taslim katuk main. Hah. Oke. Okay. Mama Iswan, kemudian Rei Om Pak Imbo nyapulo seenya. Mama tua, salam sayang ya. Salam hangat, salam sayang ya. Mama paling terbaik ya. Tak mau rekre ba mama, tapi yang jelas doa untuk mama selalu. Terima kasih mama atas selama ini nasihatnya ya. Sehat selalu mama tua, didoakan. Iya. Oke. Okay. Repayu. Ah, Repayu belum setahu we, belum dipayu ini, baru mulai. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Pak Abbas.
0: Iya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bunda, Mbeka Reba.
1: Kareba Madago, dengan Ibu Ratna ini Labuan.
0: Siap.
1: Merapi lagu.
0: Oke. Merapi lagu orang Labuan. Merapi lagu.
1: Lagu Bandara Tanjung Api.
0: Siap. Oke.
1: Kirim-kirim, ada Om Din Labuan, Bapak Imbo Kuling Kinari, ada Ibu Lina, Ibu Uga, buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali, buat Pak Abbas, ya selalu bersama keluarga.
0: Ucapan yang sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Terima kasih ucapan yang sama untuk Bunda, ya. Sehat selalu bersama keluarga Om Papa Imbo, kemudian Re Ustazah. Halo Ustazah, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ana Vea. Iya.
2: Bunga Mayaro.
0: Bunga Mayaro. Ada, ada kojo itu Ustazah.
2: Belum diputar.
0: Belum. Kalau untuk Ustazah pasti diputar. Iya, ya, itu kira-kira.
2: Doanya lagi, doanya lagi.
0: Saya doakan Ustazah sehat selalu.
2: Amin, amin. Ya.
0: Murah rezekinya, panjang umur Ustazah sekeluarga.
2: Amin, amin. Dan kalau juga setua sekali kita menunggu bongko.
0: Iya. Iya. Artinya mau hidup di dunia ini terlalu lama juga mbak apa Ustaz ya?
2: Iya. Ada Ibu Ratna tadi ya.
0: Iya, ada Ibu Ratna.
2: Ada Ibu Megawati juga, ada Pak Mutar. Ada juga Pak Paros, ada juga Pak Nurstin. Ada Ibu Ria, ada Ibu Lina, ada Ibu Uga. Saya sampur-sampur ya saja. Kebesarannya buat di Abbas, terima kasih.
0: Siap. Waalaikumsalam. Oke, saya juga menyapa ya tahun jantan kolah ini, Rasik Destan Kolah, Bapak Ebi. Kemudian Repa Ival tanya lagu tahun salmuntu. Ah, gede. Karena buat tahun salmuntu itu. Oke. Hmm. Kemudian resim. Paham sih, kasih rasi jelas suasi. Rei Om Pak Mansur, Om Pak Mansur. Ha, ende aku si Ritaki Bangki. Odi. Longko ndak tahu Ritaki Bangki ga. Hmm. Aku merapi lagu isa lagu taslim Golan Cina. Oke. Okay. Hmm. Pokoknya upu mau diputar akan komiu. Golan Cina. Anen caningku ba impia. Da colo. Astaga berlazim. Anen caningku bempia. Tako ningku golan Cina. Tako ningku gola. Sarungku bam. Astaga berlazim. Ya Allah. Oke. Kemudian Re Bunda Ratna ngena. Iya Bunda Ratna, Ustazah. Rei Om Il, Papa Il, ya, i sema deh, Pak sema tuh ingin aja, i Pak Arusdin, ya, Bung Ende, salam hormat, salam kompak untuk siran deku takib, deku empua, dek dataran bulan, oke. Okay.

0: ane mai ada ku pumuya ri raya. Okay, i paguru ngena tonya paguru lagu se aku iya gete aku koro hama hama ma pepam ku ika mang judulnya tamo ku kuklinga-lingan ko jenan judulnya he paguru. Astaga gete. Iya. Terus kemudian i sema deh rei pamalik pamalik re salam i sema deh salam i sema deh i panisa ton gete tok rui pamalik salam hormat. Halo halo
1: halo
0: iya yeah. Halo
1: halo
0: halo juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Himba kreba guys
1: alhamdulillah kreba tahu
0: matam jan copo ndak
1: tam topoi
0: oke okay. Imbar koromi
1: remnua
0: remnua sari nggak korom remnua
1: remnua ditunda nyempui
0: oh terlok soleng
1: tar lupa soleng tanya lupa soleng poi ewi
0: i pantas kami lo kami hilain mati meja nupun
1: nen pore indol anta julu kada sole hada sole
0: sifu moncopu iya oke dan jadi korme tu bare perlu
1: perlu nu lagu dar dong ini
0: lagu sake kira
1: lagu nu korenya sukuta
0: korenya sukuta
1: lagu sidap katuka mas buang lakoro karya ibu Lina ibu Megawati Peseja Panursir, Panastron, Peseja I talo tau lah uwe mengarah aja Indo ya. Santenggo, Indo Adit, pokoknya sampai itu tau lah uwe mengarah itu tak bisa gumang tos satu persatu, kan boros betul
0: iya
1: pandir aja di Ibu Hasmin pada tante kunya uwe toli Peseja kakang kuda bongka pada tante kunya uwe Indo Indo Sebut Peseja Saluaba Indo Ebit aja lagu si spesial buat Bung Endi. Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, oke. Okay. Terima kasih Bung Wardi. Ya, reseputaran umbar yang ini. We bye. Rei anem rapi lagu. Isema deh.

Isema tengena i tant eh sema tanta i ina sema ni ina jun eh siapa sema sin oh ina jung si tony aku si bungende sen pendengar setia sen pendengar anu pendengar sade satu si bukan pendengar yang bermasuk tapi pendengar kor setia bukan main tony kor setia aku si ina jung. Ah, aku sih seputaran nanu antara toba galonu tobo unsa toba sian tobo to nu nusa deh nu petingko sian saja tapi to di antara dua itu aku merapi lagu tatonya mampeasiku ah apa to pajung si i pue jung si to ba umba hom yo itu yo si to sapi hanya batap abu kam main ah tua jung publili lo sapi ton sapinya nuan batah limba si yor burim si ton bukan main lagu ta oke kemudian re om papa imbo ya om papa imbo di seputaran umbare seputaran kuling kinari nda asiran danu umbare nitan kola nda asiran danu sade se kambutu nda asiran dan lindo ya salam hormat salam kumpah kimbanyak kre bangku benda mulfagu ya sehat selalu ya sampria jai-jai itu ya ya. Nah, kemudian lagunya tonya Bung Endep katuk mai kita lagu sari. Lagu I Bung Taslim. Sasang. Mangendo siku. Ketei. Ngasiko mor endo. Ah, tarim tu usah. Oke. Okay. Mangendo siku dia. Ya. Oke okay, dan. Ya, opo mangendo siku putar. Ya, lagu sementara. Lagu ianu siapa deh? Lagu I siapa deh? I prapi anu ngena. Wardi ngena. Si iya.

Yutho kita re anu ngena sema de sorry Bung Ahmad kemudian re Bung Taslim tong jira kami re anu sade tasang ce daku sosoba mampu musuki ia hani kupang kita fimba intaanya kami hire mate lampu terus koi mate ta hebat kom ya. Oke. Kemudian dasi payahin anda Balgala ya, salam hormat, salam kompak Rein Don Zul ya, semoga komi sehat selalu. Kades Uwe Makuni ya, bagaimana kareba? Iya. Ana Fea. DP judul Ana Fea ngene lagu he.

0: Kemudian siapa deh? Uri mati lampu ya, Komi ya. Kemudian iya, Minus ya, Minus di Sasangan saya dah. Danu Danu Sabu. Ah, kemudian Rei Bung Sudir. Ah, Bung Sudir sih tuh ende. Lagu ne ne sa Yorengku usianya. Lagu Bung Taslim, Mampias aku mampesiko. Oke. Ah, kemudian re lagu i Mpa Munawar. I Anon Prapi, i Bung Sahin. Iya, Bung Sahin. Sahin di seputaran Sade. Mafroto. Halo Bunda.
1: Assalamualaikum Bung Ende.
0: Waalaikumsalam Bunda. Iya, apa mereka reba komi?
1: Kareba madago. Mau mau panen tetap madago.
0: Oh, cetu ya. Iya. Re acara kok bisa tuh?
1: Barem re acara puramo, bakulupi puramo.
0: Ya puramo le, jamu anbur jamu canir apa biasa nanti yo. Heeh. Main. Oke, Bunda, silakan Bunda.
1: Lagu nu anu kak tanang katufu abe pada tabang perapi.
0: Pare pak. Oke.
1: Ah, itu mse.
0: Oke.
1: Pali rapa katu kasenu lagu buat re ibu Lina Ripu Sungi, iya. Re ibu Megawati, re abang Mutar, re se ibu I dari Tete, re ibu Ugar Kajulan kopaya Bung Rijal, re se ibu Elir bayi lo papa Paros, re bapak Nursin, konya pura-pura mesean mau pinongeka bareta pada mau pengisi, semoga terhibur. Buat Ende Kodi, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemudian ya, relagui siapa deh? I Omius Merayongga tonya Bunda Lina. Ah, Mbam jo i Putra Sapulidi. I Putra Pasungke i Sindo Iman. Si Sirda Tete Senda. I anu semane? Iya. Oke. Ya, oke, rap dong kita lagu Ianui, lagu Tanah Katuhua.

0: San Sarino.
1: Oke.
0: Oke.
1: Makasih Bu Indes, semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Banyak rezeki.
0: Amin.
1: Banyak lupa banyak rezekinya.
0: Amin. Terima kasih Bunda.
1: Ya, oke dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini Imri An.
0: Terima kasih untuk Sampria terbang Rimpana. Mudah-mudahan kita Sampria tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan Eva Biasamo ada waktu jela. Reseja waktunya Flili Muni. Ya. Dan mohon maaf Andre, salah-salah tuntun Nenesi. Mudah-mudahan kita Sampria insyaallah musrata muni kering kami stangonya. Ya. Oke. Okay. Dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat

0: Ampan FM.
1: FM Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Suka apa aja? Iya. Lagu yang terbaru itu suka
3: ya, pernah dengar kemarin
2: dan kasih Selamat Tinggal.
4: Terus
2: yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
3: Selamat jalan kekasih.
2: Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
3: Januari Kota Diri itu ya.
2: Itu yang agak ngebeat ya.
3: Iya iya iya.
4: Siap.
2: Ya itu favoritnya.
4: Favoritnya ya. Oke.
3: Pertanyaannya sudah habis.
4: Emang masih banyak.
2: Oh, kira udah habis.
4: Ada Bung Benny Joe. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
3: Monggo Teh.
5: Vokal dan sikap. Mm-hmm. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang ya.
3: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
5: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
3: Ya, memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
5: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
3: betul.
5: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
3: Oh, jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
5: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
3: bener banget.
5: Sampai darah penghabisan.
3: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya Teh ya.
4: Iya
5: betul.
4: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
5: Silakan Mas Denny.
3: Monggo Mas.
2: Awalnya enggak sengaja sebenarnya.
4: Seriusan enggak sengaja.
2: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
4: Oh, oke. Okay.
2: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian habis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana oh iya bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
4: Oh, oke.
2: Okay. Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
4: Awalnya
3: dari situ.
2: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi aja gitu kan? Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
3: Memories of the Soul.
4: Siap.
3: Full pertama.
2: Gitu. Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
3: Pernah
2: sama Terita.
4: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
3: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
4: Iya iyalah pasti ya kan.
3: Bikin acara.
4: Kalau nggak ada
3: ya,
4: nanti kita kasih Teh.
2: Boleh.
3: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
2: Ya, adalah rezeki.
3: Ya, pasti ada.
2: Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
4: Alhamdulillah.
2: Gitu aja.
3: Berapapun harus disyukuri.
4: Disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya selain nyanyi apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
3: Rita.
4: Melukis barangkali ya Teh.
5: Tidur.
3: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
4: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
5: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
3: Karena udah gede-gede anaknya kalau
5: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
3: Itu pekerjaan mulia Mas Yudi.
4: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lu?
3: Iya, mulia dong aku.
4: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
3: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana
6: Sari Ismail alias Toko.
4: Ngomong-ngomong, Iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
6: Sehat.
4: Alhamdulillah Oma. Sehat, Oma.
3: Sehat semua, Oma.
6: Barita sehat.
4: Barita sehat.
3: Ya. Oma, silakan yang mau disampaikan.
4: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
4: Iya, betul.
6: Iya. Dokter cintaku gitu ya. Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
4: Oke, ditunggu ya.
6: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
4: Oke, siap.
6: Itu makan obat gitu ya.
4: Betul.
6: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
4: Oke, siap, ditunggu Oma ya, itu
6: jadi,
4: aja.
6: Jadi Oma Ana gak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
4: Siap.
6: Belum dong Mas Yudi.
4: Oh iya.
6: Tete.
4: Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
6: Untuk Tete Rita, Assalamualaikum Tete.
4: Waalaikumsalam.
6: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
4: Siap.
6: Nah, pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang?
4: Masih.
3: Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
6: Semoga sukses Tete ya.
3: Siap.
6: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
4: Oke, siap.
6: Boleh dong kirim salam ya dong, Mas.
4: Silakan.
6: Oke, dan dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
4: Terima kasih.
6: Terima kasih Mbak Ita.
3: Sama-sama.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
7: Selamat malam Tete, Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
3: Salam sehat juga Pak Ahmad.
7: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
3: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya pasti dong.
7: Iya. Saya Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi tuh yang Selamat Tinggal itu.
4: Okay.
7: Selamat Jalan Kekasih
3: Pak Ahmad.
7: Ya, berpisah denganmu.
4: Okay.
7: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
4: Siap.
7: Ya, itu yang terkenang, ya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
4: Betul.
7: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN Tete Rita.
4: Iya, nanti direncanakan ya.
7: Iya,
3: sebagai promotornya
7: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
4: Oke, ya, siap.
7: Salam sehat, maju terus.
4: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
3: Dengerin lagu
4: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya.
3: Cinta.
4: Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telepon silakan, teleponnya di line studio ya di
3: 0213440696 atau 0213444499.
4: Nanti WhatsAppnya kita bacain. Yap. Satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana Nita
1: tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete, ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, oke, okay. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya

0: yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
1: Oke, siap.
2: Iya, iya, Pak.
0: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan. Itu juga saya saking gila kedua dua-duanya saya favorit dan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
1: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendy dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
2: Ya Pak Tom.
0: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara
2: Dede
0: Rita Effendy juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
1: Oke, Pak Tom.
0: Ya. Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga. Itu produser yang paling keren ya.
1: Oh, terima kasih.
2: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Tong ya.
0: Iya, jadi buat Bung Dokter juga ya.
1: Iya, Bung Dokter juga.
0: Siap. Kalau kita kan enggak boleh tidak hadir, kalau sayang semua kan gitu.
1: Oh, iya. 1, 2, 3 ya, sayang semuanya. Ya. Silakan.
2: Silakan Pak Tong. Iya,
0: salamnya buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru pandai menulis jadi itu. buat Hernanda
2: iya, ya, Hernanda
0: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftariani lagi.
1: Terima kasih Pak Atong.
0: Sama-sama, selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung kita ke Padang. Pak Hanafi, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak PP Rita dan ini Pak Ita uang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Iya udah.
1: Silakan ya, udah pertanyaannya
3: ini,
1: apa?
3: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk napit telepon ini. Ya mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
1: Oke.
3: Ini Anapi mau pantun bentar.
2: Pantun.
3: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendy.
2: Cakep.
1: Siap.
2: Terus Pak?
1: Terus? Yaudah itu aja.
3: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke PT Rita Effendy.
2: Silakan.
3: Ini lagu PT Rita tahu lagu Sama Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu apa patoknya maksudnya kayak gimana gitu.
1: Oke.
3: Ya terus mau nanya lagi Rita Effendy ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendy?
1: Siap.
2: Oke, nanti akan dijawab.
3: Ya, salamnya 3 buat
2: silakan.
3: Bang Yudi Maswa di Pro 1 RRI Padang, Jenny Tapping, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Purnamasari, Bang Yudi dan Teteh Rita. Selamat malam.
1: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendy ada hubungan dengan Rahayu Effendy
2: yang bintang film?
1: Rahayu Effendy mamanya Gede Yusuf. Enggak ada.
2: Enggak ada sekedar sama namanya Effendy.
4: Cuman aku dengar-dengar dari omku adiknya papa tuh di Ciamis katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya, pamannya aku gitu.
2: Oh.
4: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
2: Iya saudara.
4: Katanya gitu, tapi bukan adiknya.
1: Bukan.
2: Oke Teteh.
1: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
2: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
1: Ya enggak kan, biar dijawab sama Tete dulu dong.
2: Oke.
4: Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
2: Nah.
1: Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
4: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
2: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
4: Tapi RE tetap ada.
1: RE tetap ada ya.
2: RE tetap harus ada.
1: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
2: Mas Denny.
5: Bikin kontraknya aja ya.
2: Siap.
1: Sekaligus realisasi itu kan, aku bantuin Teh. Kemudian Om Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
5: Musik dijawab. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
1: Iya.
5: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
1: Oh, begitu ya.
5: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
1: Siap.
5: Jadi biasanya seperti itu ya.
1: Terita Effendi.
4: Ya.
1: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
2: Nah, kalau udah berada di sini,
1: kenapa? Iya, kalau berada di sini kenapa?
2: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
4: Lupa.
2: Akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
1: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
2: Oke, Mbak Rita siap ya.
1: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
4: Nanti dong, di WA.
2: Nanti dong.
1: Di WA. Oke, berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
4: Iya.
2: Oke, Teh.
1: Siap?
2: Siap ya Teh.
1: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
2: Okay,
1: pertanyaan
2: Marita,
1: pertama.
2: Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
2: Apakah judul lagunya? Teteh.
1: Ayo.
4: Lupa.
1: Ya Allah. Masa sih?
2: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
4: Iya.
1: Iya, silakan.
4: Lupa
1: sama sekali.
2: Aduh.
1: Ya udahlah ya kan.
4: Lama sekali.
2: Jawabannya adalah
1: Naluri Cinta.
2: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja, Rita Effendi dan Unang Abdul Fattah.
1: 10 Suara Emas Remaja.
2: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
4: Lagi.
1: Ayo siapa Teteh?
2: Teh ayo dong Teh.
1: Masa enggak tahu sih?
4: Mas Yudi tadi enggak ngasih bocoran dulu.
1: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
4: Lupa.
1: Jangan Mas dilepaskan lupa. Sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
4: Lupa lagunya gimana, lupa.
1: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah ingat?
4: Ingat lah.
2: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
1: Nyerah.
2: Pas apa jawabannya? Iya.
1: Daddy the Kocan.
2: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
1: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
2: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
1: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
2: ini kenal baik.
1: Kenal baik sih.
2: Banget. Rita.
1: Lagunya apa, ayo?
2: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
4: Album apa? Album Telah Terbiasa.
1: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia nggak nulis.
4: Mm-mm. Terima kasih Mawarnya bukan sih?
1: Bukan.
2: Tak kasih satu kesempatan lagi.
1: Satu kesempatan lagi.
4: Cintaku Kini bukan?
1: Enggak.
2: Donat melayang lagi yang ketiga.
4: Dari tadi udah melayang.
2: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
1: Ingat?
2: Nah.
1: Oke. Okay.
2: Pertanyaan keempat deh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendy membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo teh.
1: Masih kemarin.
4: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
2: Makanya.
4: Iya, aku lupa, enggak tahu.
1: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
2: Loh, ya,
1: itu bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
4: cinta.
2: Tete enggak, ini salah nangkep maksudnya.
1: Salah nangkep kayaknya ya.
2: Tete membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
1: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
4: Au alap.
1: Ya udah.
2: Ya udah.
1: Impian menyata.
2: Ya, donatnya yang keempat melayang juga.
1: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
2: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan teh.
4: Nur Bersaudara.
1: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
4: Ya kan aku di itu diselipin.
2: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
1: Yang terakhir.
2: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
4: Aku ingatnya Nur Bersaudara.
2: Waduh, memang bukan rezekinya teteh ya untuk makan donat.
4: Ember.
1: Jadi Gerate. Nama trionya adalah Nes.
2: Nes.
1: Bener enggak sih?
4: Aduh. Nggak tahu.
1: Ya udah.
4: Ini curang nih.
2: Curang ya. Marahin teh.
1: Marahin.
4: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
2: Marahin.
1: Kok sengaja?
2: Supaya donatnya nggak diambil.
1: Supaya. Oh, oke okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
4: Satupun terjawab.
2: Tidak ada satupun yang terjawab.
1: Siap.
2: Baiklah.
1: Ya udah. Kita dengerin lagu sesuatu yang indah, iya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
2: Rita Effendy dan Unang.
1: Unang Abdul Fattah.
2: Iya. Siap.
4: Okay.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah
1: ya.
0: Ini, Mas.
1: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
1: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
2: Mas Denny.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa ya kan.
0: Mungkin gini,
3: benar
0: enggak
3: Terita?
0: Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Itu dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ica.
0: Asik ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
0: dari
1: Nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya.
0: Selalu kocak.
1: Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single terbarunya.
1: Tadi kita
2: selamat
1: putar.
2: Selamat tinggal baru. Selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak
0: dan
1: Ita.
0: Ini.
1: Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam buat Bu Farida, Ayu Masoiwi di Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget.
1: Betul.
0: Pokoknya
1: betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
0: loh.
1: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
1: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
0: Kak Venus.
1: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
0: Sambil nangis.
1: Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke.
0: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja nih.
1: Kak Venus. Makasih Kak Venus
0: sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Yep.
1: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang, tadi udah telepon ya. Lanjut, Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp call-nya kan dipakai
1: ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
4: Selamat malam, Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
1: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini, dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
1: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Rita ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
0: Ya.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
0: Iya.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
1: bisa
3: luar kota.
1: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
0: konser
1: Memory
0: of the Show,
1: bisa
0: di
1: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
0: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
1: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
0: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Okay. Baiklah
0: sekali
1: kalau
0: lagi,
1: begitu.
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi,
1: Dian
0: kemudian
1: Dian Piscesa,
0: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
1: Ya. Oke, okay,
2: datang.
0: Siap mendukung.
1: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak ternak.
0: Sayang anak.
1: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
0: Terima kasih banyak
1: Teh.
0: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
0: Oh iya Nick.
1: Oh, terima kasih. Hai Nick.
0: Terima kasih.
1: Kapan ketemu kita Nick?
0: Nick mau datang kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
0: Kita jumpa di darat.
2: Oke. Kita jumpa.
1: Kita jumpa ya.
0: Sayang.
2: I miss you.
0: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya nggak apa-apa.
2: Hah? Mas Denny, makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya Teh.
0: Iya.
2: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
0: sudah di penghujung
1: kali ya. Kita ya hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.

0: Pendengar Persatu Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu yang telah kita ikuti bersama dengan hadirin.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Pana, kembali mengantarkan acara siaran hari ini Kamis 24 September 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

東京スマイル。Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 Riampana dimanapun Anda berada. Dan semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan tentunya tetap semangat menjalani hari. Dan Kamis pagi kembali menyapa Anda dengan hari yang baru, kesempatan yang baru dan tentu saja harapan-harapan baru yang akan kita wujudkan bersama. Dan saya Nisa Fira yang akan menemani Anda di pagi hari ini. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh ya menjalani aktivitas hari ini, mari kita awali dengan doa. Semoga setiap langkah kita dimudahkan, setiap pekerjaan dilancarkan, rezeki dicukupkan, kesehatan selalu diberikan, dan apapun yang sedang kita perjuangkan hari ini mendapatkan hasil yang terbaik. Dan untuk para pendengar Pro 1 Riampana yang juga mungkin sedang bersiap bekerja, mengantar anak sekolah, membuka usaha, ataupun berada di perjalanan,

menemani aktivitas Anda di Kamis pagi. Ada informasi, hiburan, dan tentunya sapaan hangat untuk membuat pagi terasa lebih ringan. Dan pendengar, semoga Kamis ini membawa kabar baik dan juga mempertemukan kita dengan orang-orang baik ya, dan menghadirkan banyak alasan untuk terus bersyukur.

masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi.

di dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Palu untuk pagi ini. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Lintas Sulawesi Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Kita menyampaikan pesan bahwa kita terus bergerak, artinya kita terus melakukan kerja-kerja yang membawa kota ini semakin progres ke depan.
2: Jadi SMP Negeri 2 Palu ini mendapatkan kepercayaan dari Google for Education itu dengan memenuhi beberapa persyaratan.
3: Untuk TPK Pantolon sendiri itu throughput kita di tahun 2025 sudah mencapai kurang lebih 133.000 TEU. Hampir sama dengan TPK Kendari yang berdekatan dengan kita.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah sehari berita. Memasuki usia ke-48 tahun, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kota Palu guna mewujudkan daerah yang nyaman bagi seluruh masyarakat. Sebagai upaya memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Palu berjalan optimal, tim Satuan Tugas MBG Kota Palu melakukan inspeksi mendadak di SPPG dan sekolah penerima manfaat. Pendengar, inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya. Kamis 24 September 2026 bersama saya Joko Nur Cahyo Sujari. Kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Pemerintah Kelurahan Tavan juga terus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah Kota Palu di tingkat kelurahan. Program yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga dinilai semakin dirasakan masyarakat melalui edukasi, pelatihan serta bantuan pemberdayaan. Berikut laporan Muhammad Sidik.
5: Pemerintah Kelurahan Tavan juga berkomitmen melaksanakan berbagai program prioritas yang telah ditetapkan pemerintah Kota Palu. Lurah Tavan juga Putra Maharanda Air Langga mengatakan, seluruh program prioritas pemerintah daerah, termasuk 53 program yang telah ditetapkan sebelumnya dan 10 program tambahan, terus diimplementasikan di tingkat kelurahan. Sejumlah program seperti Taman Literasi, Palu Adipura, serta berbagai program lainnya menurutnya terus didukung melalui pelaksanaan di lingkungan masyarakat. Ia menilai pelaksanaan program tersebut sejauh ini mendapat respons positif dari masyarakat dan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Salah satu program yang dinilai paling dirasakan masyarakat Kelurahan Tavan juga adalah sekolah khusus keluarga. Melalui program tersebut, setiap keluarga mendapatkan edukasi mengenai berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga.
6: Kalau kita di sini tentu saja akan melaksanakan seluruh perintah yang dilaksanakan oleh wali kota, baik dari 53 program sebelumnya dan juga 55 program lagi. Semuanya kita laksanakan, seperti Taman Literasi, kemudian Palu Adipura dan lain sebagainya. Itu mungkin kami laksanakan. Gambarannya alhamdulillah masyarakat pun bisa menerima dan perubahan-perubahan itu cukup terlihat berprogres cepat untuk itu. Apalagi belakangan ini kan salah satu program awali itu sekolah khusus keluarga, itu sangat dapat dirasakan di masyarakat.
5: Putra Maharanda Air Langga mengatakan, pemerintah kelurahan bersama masyarakat dan seluruh lembaga yang ada optimis terhadap arah pembangunan Kota Palu ke depan. Menurutnya, visi pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah Kota Palu menjadi dorongan bagi seluruh masyarakat untuk ikut mengambil bagian dalam mewujudkan kemajuan daerah. Ia menilai pembangunan menuju Kota Palu sebagai kota global pada tahun 2045 tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.
6: Tentu kami kelurahan juga, baik secara pemerintah kelurahan maupun masyarakat dan semua lembaga yang ada, sangat beroptimis sekali. Apalagi wali kota Palu hari ini memiliki visi yang sangat jelas dan visi yang sangat optimis untuk Kota Palu ke depannya. Harapan kami juga kota kita ini jadi lebih partisipatif lagi masyarakat, dan hanya pemerintah saja yang terus beroptimisme untuk kota kita bisa menjadi kota global di 2045. Tapi masyarakat juga harus bersiap, kita bersama-sama.
5: Lebih lanjut, momentum hari ulang tahun ke-48 Kota Palu diharapkan dapat memperkuat semangat kebersamaan sekaligus mendorong masyarakat menjadi lebih berpartisipasi aktif dalam mendukung berbagai program pembangunan dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh lembaga yang ada. Cita-cita menjadikan Kota Palu sebagai kota global diharapkan dapat mewujudkan secara bersama-sama dan berkelanjutan.
4: Pemerintah Kota Palu bersiap menyambut perayaan hari ulang tahun ke-48. Tema hari ulang tahun Kota Palu tahun ini adalah Moving in Action, yang merefleksikan semangat untuk terus bergerak dalam aksi dengan menjadikan perencanaan yang telah disusun sebagai langkah konkret bagi kemajuan daerah. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Palu Ismail Pangeran kepada RRI mengatakan, di usia ke-48 ini kemajuan Kota Palu tidak terlepas dari kerjasama seluruh masyarakat, baik di lingkungan internal maupun antar umat beragama. Menurutnya, kolaborasi dan kebersamaan menjadi modal penting agar Kota Palu dapat terus berkembang dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah. Ismail juga mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Palu untuk bersama-sama menjaga toleransi dan kerukunan yang selama ini telah terbangun.
7: Selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Palu, saya berharap dan mengajak seluruh masyarakat Kota Palu untuk terus melakukan koordinasi kerjasama baik intern maupun antar umat beragama dalam rangka lebih mempercepat Palu semakin melejit ke depan untuk bisa menjadi daerah yang dapat menjadi contoh bagi daerah yang lain. Mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Palu untuk mari bersama-sama menjaga toleransi, kerukunan, karena sampai hari ini Kota Palu saat ini masuk dalam kategori 10 besar nasional tentang kota yang rukun se-Indonesia.
4: Momentum hari ulang tahun ke-48 Kota Palu juga diharapkan menjadi pengingat bahwa kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun juga dari kemampuan masyarakatnya dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan. Memasuki usia 48 tahun, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kota Palu guna mewujudkan daerah yang nyaman bagi semua, khususnya masyarakat. Lalu seperti apa harapan pemerintah Kota Palu di momen hari ulang tahun ke-48 Kota Palu? Berikut wawancara reporter RRI Palu Nita Surbakti bersama Wali Kota Palu Hadianto Rasid.
8: Pak Wali Kota, izin, ini kan tema hari ulang tahun Kota Palu itu kan moving in action. Apa sih dasar dari pemerintah Kota Palu mengambil tagline ini? Kayaknya bergerak mulu nih dari berapa tahun selama Bapak jadi Wali Kota dan pasca bencana kan selalu bergerak. Ini apa sih
1: bergerak
8: ini? Apa sih yang menjadi clickbait dari pemerintah Kota Palu melalui tema HUT Kota Palu ini, Pak?
1: Ya, pertama kan kita menyampaikan pesan bahwa kita terus bergerak. Artinya kita terus melakukan kerja-kerja yang membawa kota ini semakin progres ke depan. Kemudian tema di hari ulang tahun kita moving in action ini, yang artinya kan berarti bergerak dalam aksi gitu. Artinya bahwa kita tidak mau lagi terlalu berlama-lama dalam tataran, dalam hanya pikiran, dalam hanya rencana, tapi bagaimana gitu bisa mengeksekusi semuanya dengan cepat, dengan baik gitu. Karena kan masyarakat juga berharap bahwa kerja-kerja pemerintah itu lebih nyata gitu ya, lebih nampak, lebih kelihatan gitu. Makanya kemudian tema kita di tahun ini untuk sampai dengan tahun depan adalah moving in action. Itu Mbak Mita.
8: Oh, baik. Tapi kan tema ini kan moving in action ini kan tidak hanya pemerintah Kota Palu yang harus berkomitmen. Kalau keterlibatan masyarakat sendiri seperti apa diharapkan oleh Pak Wali Kota sendiri?
1: Nah, ini kan HUT Kota Palu ini kan berarti ulang tahun untuk kita semua. Sudah menunjukkan aksi semua mau bekerja, semua mau berbuat, semua kemudian mau menunjukkan hasil gitu, tidak lagi hanya omong. Kemudian apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita tuju itu betul-betul bisa capai gitu. Nah, apa nih kepada masyarakat ya, so marilah kita bekerja, mari kita wujudkan apa-apa yang sudah menjadi harapan itu.
8: Pak, ini kan kita tahu 8 tahun kita juga sudah survive terhadap bencana. Sejauh mana sudah kemajuan dan capaian pemerintah Kota Palu dalam bergerak maju, hal yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Kota Palu kita, Pak?
1: Itu kalau itu kan masyarakat yang menilai. Kalau di sisi saya menilai bahwa masih banyak kerja-kerja kita yang belum berjalan dengan baik, ya. Berjalan belum dengan optimal. Nah, saya berharap bahwa dengan tema moving in action ini, kerja-kerja yang belum optimal itu kita berusaha untuk mencapai ke sana. Kemudian kerja-kerja yang belum, maksudnya masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Nah, kita bukan hanya omong saja, masih hanya belum diperbaiki, tapi benar-benar kita perbaiki. Itu yang sesungguhnya menjadi core daripada moving in action. Nah, seperti itu. Jadi kalau hari ini ditanya, ya, seperti apa sih Kota Palu hari ini? Ya, kita terus berusaha untuk memperbaiki Kota Palu, ya, dengan semua kekurangan yang kita punyai, ya, kekurangan yang kita punyai gitu. Karena tentu kita berharap bahwa kota ini semakin maju, kota ini juga semakin bisa menjadi kota yang betul-betul apapun dia, kota ini adalah kebanggaan kita. Tapi bagaimana kota ini kemudian ya bisa memenuhi harapan kita, dan kita juga bisa memenuhi harapan kota ini gitu.
8: 48 tahun Kota Palu, dan juga dua periode Pak Hadianto dipercaya untuk memimpin Kota Palu, dan akhirnya mendapat Piala Adipura. Mimpi apa lagi yang sekarang ini terus digenjot oleh Pak Wali Kota?
1: Kita tidak bermimpi, tapi kita berencana gitu ya. Mimpi itu kita letakkan sebagai harapan gitu. Jadi ke depan ini kita pemerintah Kota Palu terus fokus terhadap penguatan pembangunan infrastruktur ekonomi ya. Karena hanya dengan membangun infrastruktur ekonomi, maka kita berharap bahwa kita bisa melakukan percepatan, kita bisa kemudian membangun sebuah entitas yang jelas bagi prospek Palu ke depan gitu. Ya saya berharap ya bahwa apa yang menjadi rencana pemerintah kota dalam beberapa pembangunan yang mengarah kepada hal yang kemudian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, ya penguatan ekonomi kota dan masyarakat di tahun ini sudah mulai bisa kita letakkan batu ininya atau groundbreakingnya. Nah, sehingga insya Allah dalam 2 tahun ke depan, kerja-kerja kita hari ini insya Allah bisa kita lihat hasilnya.
0: Sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Kita lanjutkan ke berita lainnya. Sebagai upaya memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Palu berjalan optimal, tim satuan tugas MBG Kota Palu melakukan inspeksi mendadak di SPPG dan sekolah penerima manfaat. Berikut laporan Muhammad Sidik.
5: Pemerintah Kota Palu melalui tim satuan tugas pengawasan program makan bergizi gratis mulai melakukan pemantauan langsung untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan optimal di daerah. Pada tahap awal, Satgas MBG Kota Palu yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPPG dan sekolah penerima manfaat. Imelda mengatakan sidak dilakukan untuk melihat secara langsung pengelolaan dapur MBG agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan mencakup kandungan gizi, sertifikat layak higiene sanitasi, kualitas bahan pangan, hingga pengelolaan limbah dan lingkungan sekitar dapur. Salah satu catatan yang ditemukan saat kunjungan di SPPG Soekarno-Hatta Kota Palu, yakni pengelolaan limbah, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti bersama Dinas Lingkungan Hidup.
9: Kemudian terkait pengelolaan sampah, mereka tadi masih mencampur antara sampah organik dan sampah anorganik, dalam arti ada plastik dan lain sebagainya. Itu harus dipisah, ya Mas Fikri, itu harus dipisahkan supaya bisa ditimbang ya mana anorganik mana organik. Kemudian tadi kita melihat SPPL-nya, pengolahan limbahnya masih banyak yang harus diperbaiki. Ya walaupun memang ada, tetapi ini menjadi catatan penting buat kita terkait pengolahan limbah. Ya, tadi banyak catatan dari yang dicatat oleh Dinas Lingkungan Hidup, nanti akan berkoordinasi langsung dengan mereka di sini, ya, di SPPG sini, sehingga tidak putus sampai di sini saja. Jadi semuanya kita tindak lanjuti.
5: Sementara itu, Kepala SPPG Soekarno-Hatta Kota Palu Muhammad Fikri Rahmat menegaskan, usai kunjungan pemerintah Kota Palu, pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil temuan dari tim Satgas MBG Kota Palu, yang menyatakan siap melakukan pembenahan terhadap catatan yang diberikan, termasuk meningkatkan kebersihan, kualitas bahan baku, serta pengelolaan limbah melalui sistem IPAL yang telah tersedia.
10: Terkait kebersihan, pertama di mana sudah disampaikan tadi, kebersihan tetap dijaga. Kemudian untuk bahan baku itu lebih ditingkatkan lagi higienisnya. Terus ada beberapa catatan juga, itu termasuk di pengolahan limbah. Jadi di mana nanti kami akan evaluasi ke depannya agar supaya menghindari hal yang kita tidak inginkan bersama.
5: Ditambahkan, Satgas MBG Kota Palu akan terus melakukan pemantauan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut. Pemerintah Kota Palu menargetkan 11 titik SPPG dan penerima manfaat akan dikunjungi dalam waktu kurang lebih 1 pekan. Dari temuan selama kunjungan tersebut akan menghasilkan rekomendasi perbaikan sebagai bagian dari upaya memastikan program MBG di Kota Palu berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: SMP Negeri 2 Palu menjadi sekolah tingkat SMP pertama di Kota Palu yang dipercaya sebagai kandidat sekolah rujukan Google atau KSRG. Program ini mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah. Berikut laporan Iksan Setiadi.
11: SMP Negeri 2 Palu menjadi kandidat sekolah rujukan Google atau KSRG telah menerapkan pembelajaran berbasis digital sejak Juni 2026. Penetapan tersebut didukung pemenuhan sejumlah persyaratan, mulai dari kompetensi pendidik hingga ketersediaan perangkat teknologi di sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Palu Erik Rupen kepada RRI mengatakan, sedikitnya 40% guru di SMP Negeri 2 Palu telah memiliki sertifikat Google dan Gemini. Selain itu, sekolah memiliki 60 unit Chromebook serta 2 papan interaktif digital yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Pemanfaatan teknologi digital diarahkan agar seluruh siswa mulai dari kelas 7 hingga kelas 9 dapat menggunakan perangkat digital sebagai bagian dari proses pembelajaran.
2: Kandidat rujukan Google di Kota Palu ini pertama di tingkat SMP Kota Palu. Jadi SMP Negeri 2 Palu ini mendapatkan kepercayaan dari Google for Education itu dengan memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama itu adalah minimal gurunya itu memiliki sertifikat Google dan Gemini itu 40%. Kemudian memiliki fasilitas pendukung seperti 60 buah Chromebook. Dan di SMP Negeri 2 Palu juga kami sekarang sudah memiliki 2 papan interaktif digital.
11: Penerapan pembelajaran digital tersebut mendapatkan respon positif dari siswa. Salah satu siswa SMP Negeri 2 Palu, Muhammad Alif, mengatakan penggunaan Chromebook dan Google Classroom membantu siswa mengerjakan tugas secara lebih fleksibel. Menurutnya, keberadaan perangkat digital juga memudahkan siswa dalam mengikuti pembelajaran karena tugas dapat dikerjakan tidak hanya di sekolah, tetapi juga dapat dikerjakan di luar sekolah.
12: Kandidat sekolah rujukan Google jadi sangat membantu. Soalnya sekolah kita juga ini salah satu sekolah digitalisasi ya di Kota Palu. Jadi pemanfaatan Chromebook itu sangat berguna untuk pembelajaran di kelas.
11: Sementara itu pihak sekolah tengah menyiapkan pendampingan bagi siswa yang masih mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi. Pendampingan dilakukan secara bertahap termasuk melalui mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi untuk membimbing siswa dalam memanfaatkan perangkat digital. Kedepan pemanfaatan teknologi di SMP Negeri 2 Palu tidak hanya diarahkan pada proses pembelajaran, tetapi juga akan diperluas ke pengelolaan administrasi sekolah. Di antaranya layanan perpustakaan secara daring, pengelolaan surat masuk dan surat keluar, absensi digital hingga sistem absensi yang terhubung dengan orang tua.
4: Sejumlah kasus kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Sulawesi Tengah di musim kemarau saat ini. Kodam 23 Palakawira menyiagakan personil untuk membantu proses pemadaman. Berikut laporan Elianita Surubakti.
13: Kebakaran hutan dan lahan karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah di mana kondisi lahan kering dan angin kencang membuat sejumlah lahan dan hutan mengalami kebakaran. Pangdam 23 Palakawira Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parlutan Sianipar mengatakan hingga saat ini seluruh personil lingkup Kodam 23 Palakawira disiagakan untuk melakukan penanganan kasus karhutla di berbagai wilayah baik di Sulawesi Tengah maupun Sulawesi Barat bersama instansi terkait. Ditambahkan, pihaknya juga terus memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada dan hati-hati saat beraktivitas serta tidak melakukan pembakaran sampah di tengah kondisi kemarau saat ini.
14: Karhutla ini sudah fenomena dan isu nasional ya. Bapak Presiden sampai turun tangan memberikan briefing. Ya. Kami pun melaksanakan hal yang sama di sini. Kita sudah rapat Forkopinda tingkat provinsi, baik di Sulawesi Tengah maupun Sulawesi Barat, kemudian di kabupaten, dan kita sudah membuat prosedur-prosedur, kemudian juga melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi untuk pencegahan itu yang paling utama. Karena karhutla ini kan selalu pencetusnya adalah ulah manusia. Nah, oleh karena itu dulu yang kami press ya. Baru setelah itu kita menyiapkan semua perlengkapan dan personil dan sudah berjalan. Prosedur sudah berjalan, kemudian juga personil sudah dan perlengkapan sudah kita siapkan dan sudah kita laksanakan.
13: Ditambahkan kasus karhutla saat ini menjadi salah satu kejadian yang mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat mengingat dampak yang diberikan tidak hanya mempengaruhi kondisi perkebunan masyarakat tetapi juga berdampak pada kondisi kesehatan karena asap yang ditimbulkan. Pangdam 23 Palakawira Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parlutan Sianipar juga minta masyarakat untuk ikut mencegah terjadinya karhutla, diantaranya dengan tidak membakar sampah serta membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
4: Menindaklanjuti hasil konsultasi bersama Kemendagri, Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengusulkan regulasi terkait LGBT yang diintegrasikan melalui revisi Perda Ketahanan Keluarga. Berikut laporan Miftahul Jannah.
15: Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengusulkan agar regulasi terkait LGBT diintegrasikan ke dalam peraturan daerah yang sudah berlaku. Langkah tersebut menjadi opsi utama setelah dilakukan konsultasi rancangan aturan bersama Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Haja Sri Indraningsih Lalusu menuturkan, pembahasan terkait tindak lanjut dari konsultasi tersebut telah dibahas dalam rapat yang berlangsung selama 2 hari, 21 hingga 22 September 2026. Berdasarkan hasil konsultasi bersama Kemendagri, terdapat 7 regulasi yang sudah memuat norma terkait, diantaranya peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Untuk itu, pemerintah pusat merekomendasikan agar DPRD melakukan revisi terbatas guna memperkuat pengendalian dan pencegahan dampaknya di masyarakat.
16: Oleh karena itu, diberikan saran oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa mana peraturan daerah yang sudah mengatur hal-hal tersebut, kita apa yang kita inginkan mengenai pengendalian, ya, optimalisasi mengenai bagaimana kita yang namanya LGBT itu agar mereka itu terkontrol, tidak meluas, tidak melakukan hal-hal yang merugikan, harus ada rambu-rambu. Sementara kami Bapak

0: revisi regulasi ini. Sebelumnya, dalam penyusunan rancangan peraturan daerah terkait LGBT, Komisi 4 telah mematangkan materi draft regulasi, di antaranya dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan hingga Majelis Ulama Indonesia.
1: Berada di posisi strategis kawasan Teluk Palu yang menghadap langsung ke jalur alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 2 Selat Makassar, TPK Pantoloan terus memperkuat perannya sebagai simpul utama distribusi komoditas unggulan Sulawesi Tengah menuju pasar internasional. Berikut laporan IKADEK, Andika.
2: Langkah optimalisasi perdagangan internasional di Pelabuhan Pantoloan kian terasa nyata. Terminal Head TPK Pantoloan Palu, Hairul Rizal, dalam wawancara bersama RRI menyatakan, capaian lalu lintas peti kemas di TPK Pantoloan sepanjang tahun 2025, kini sudah setara dengan TPK Kendari. Ia menyebut dari total output atau arus bongkar muat peti kemas yang menembus angka 133 ribu TEUs, kurang lebih 20% diantaranya merupakan komoditas ekspor daerah. Hairul menambahkan, aktivitas ekspor tersebut melayani pengiriman langsung atau direct haul menuju Tiongkok menggunakan armada shipping line SITC. Selain skema direct haul, kargo ekspor juga disalurkan melalui mitra pelayaran domestik melalui Hub Jakarta dan Surabaya.
3: Untuk TPK Pantoloan sendiri itu throughput kita di tahun 2025 sudah mencapai kurang lebih 133 ribu TEUs. Hampir sama dengan TPK Kendari yang berdekatan dengan kita. Dari throughput 133 ribu itu kurang lebih 20% itu adalah ekspor. Yang mana ekspornya di tahun 2025 kami mencatat bahwa ekspor yang kita lakukan itu sudah sampai ke Cebu dan ke Yangpu di Cina. Dibawa oleh peti kemas atau shipping line SITC.
2: Hairul menambahkan, keberadaan konektivitas logistik ini membuka peluang besar bagi komoditas unggulan Sulawesi Tengah seperti kelapa hingga durian. Ia juga menegaskan pentingnya konsolidasi kargo dari berbagai potensi lokal agar semakin banyak maskapai pelayaran internasional yang tertarik untuk membuka rute langsung di TPK Pantoloan. Dengan dukungan digitalisasi sistem dan penguatan fasilitas pelabuhan, TPK Pantoloan optimis mampu mendorong komoditas daerah agar semakin berdaya saing di pasar global.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dinilai perlu menyiapkan regulasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya.
4: Akademisi Universitas Tadulako, Insinyur Kennedy, mendorong pemerintah mempercepat penerapan energi baru terbarukan untuk membangun kemandirian energi di tengah masyarakat. Kennedy menilai energi surya menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang dapat mulai diterapkan saat ini. Mengingat pemanfaatannya dapat dilakukan secara bertahap hingga tingkat rumah tangga dan kelompok masyarakat. Menurut Kennedy, keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan energi terbarukan akan lebih mudah tumbuh apabila pemerintah terlebih dahulu memberikan contoh melalui kebijakan dan program yang nyata. Pemerintah juga perlu menyiapkan regulasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya. Penerapan energi surya secara lebih luas dinilai dapat menjadi salah satu langkah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap energi berbasis fosil, sekaligus meningkatkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan listrik di Sulawesi Tengah.
5: Kita mulai dari situ bahwa pemerintah itu benar-benar menerapkan EBT gitu. Karena kalau pemerintah sudah menjalankan itu, insya Allah masyarakat akan ikut. Yang kedua, mungkin adanya bantuan regulasi yang bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses energi ini. Jadi kalau penerapan energi terbarukan sekarang insya Allah harusnya sudah bisa dimulai tanpa harus menginvestasi yang cukup besar.
4: Kennedy menyebut pengembangan energi terbarukan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pengguna dan bagian dari sistem energi mandiri. Untuk itu pemerintah perlu memperkuat kebijakan membuka akses pemanfaatan energi terbarukan serta mendorong masyarakat mulai menggunakan energi surya dari lingkungan dan rumah tangga. Susantia Kataba melaporkan.
1: Kita ke berita yang terakhir. Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dapat membantu percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pariwisata di daerah tujuan wisata.
6: Pengembangan pariwisata memerlukan dukungan lintas sektoral dari berbagai pihak, pemerintah, pengelola destinasi, masyarakat lokal, serta swasta untuk menciptakan destinasi yang berkelanjutan dan menguntungkan. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una, Asrin Soga, hal ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan fasilitas, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan potensi wisata, dan memastikan partisipasi serta keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
7: Semua stakeholder, semua pihak harus bekerja untuk bagaimana pembangunan pengembangan pariwisata di Tojonauna. Tidak bisa kalau cuma tertitik di dinas pariwisata. Jadi ini yang kita mau bangun komunikasi.

0: dengan pihak pemilik resort, dengan pihak-pihak usaha pariwisata. Jadi ini yang kita mau bangun komunikasi itu untuk bekerja sama-sama.
1: Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan dan mengembangkan infrastruktur fisik seperti jalan dan fasilitas pendukung lainnya, memperkuat sektor pariwisata sebagai pilar ekonomi. Sementara pengelola destinasi, ujar Asrin, memiliki peran penting dalam mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan, melakukan inovasi, serta memastikan pengelolaan yang baik dan menarik. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Pendengar, berita dari stasiun produksi RRI Ampana tadi sekaligus mengakhiri Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana IKD Gandika, serta kami yang bertugas pagi ini. Saya, Joko Nurcahyo Sujari, bersama Teknik Studio, ada Irfan Maulani, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Kopi Anda. Komentar dan opini Anda di Pro Aspirasi Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Pro Software Hari Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Di edisi siar hari di Kamis 24 September 2026, tim Palu pagi ini, saya Joko Nur Cahyo Sujari. Saya ditemani teknik studio ada Bung Irfan Maulani. Kita akan bersama sampai jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti untuk program komentar dan opini Anda. Palu menyapa dengan topik Moving in Action, capaian dan keberlanjutan program Kota Palu. Kota Palu ini akan berulang tahun ke-48. Ini bukan hanya menjadi ruang untuk mengenang perjalanan kota dari waktu ke waktu, tapi jadi momentum untuk melihat sejauh mana pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat telah bergerak dan memberikan perubahan yang nyata. Tahun ini semangat tersebut tercermin melalui tema Moving in Action. Tema ini tidak sekedar menggambarkan keinginan untuk bergerak maju, tapi juga menekankan pentingnya aksi nyata dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan juga pelayanan publik di Kota Palu. Di balik tema ini ada pekerjaan besar yang dilakukan pemerintah melalui masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Setiap OPD punya program dan target yang diharapkan tidak berhenti pada perencanaan, tapi dapat diwujudkan melalui langkah konkret dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Program prioritas pemerintah Kota Palu terus didorong untuk menjawab berbagai kebutuhan Kota Palu mulai dari peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan seterusnya. Masih banyak lah. Jadi usianya 48 tahun. Oke, kita sama-sama melihat, merefleksi dulu Palu dulu dan sekarang kayak mana gitu ya. Kota tentu tidak pernah benar-benar apa ya, dalam sebuah hal itu diam. Setiap tahun ada jalan yang diperbaiki, kawasan yang ditata, fasilitas yang dibangun, pelayanan yang dikembangkan, serta berbagai program yang dijalankan. Tetapi perubahan kota tidak selalu harus dilihat dari sesuatu yang besar. Kadang-kadang perubahan itu justru apa ya, dari hal sederhana ya mungkin ya. Perjalanan kita menjadi lebih mudah, pelayanan publik makin cepat. Nah pertanyaannya, kalau kita berbicara tentang perubahan, ada hal yang bisa Anda lihat di sampai hari ini. Apakah wajah kota kita terus berkembang? Kemudian anak-anak muda apakah benar-benar aktif membuat komunitas dan kegiatan-kegiatan kreatif? Anda boleh bersama kami di 0811-4560-3908. Apakah makna dari Moving in Action bagi pemerintah Kota Palu dalam momentum HUT atau hari ulang tahun ke-48 ini benar-benar diterjemahkan menjadi sebuah aksi yang nyata? Anda boleh bergabung bersama kami di 0811-4560-3908. Tapi walaupun pagi ini kita tidak harus mendengarkan lagu, apalagi ya, lagu lama tentang bagaimana sebuah kota itu bisa berkembang, kita juga bisa melihat dari sisi yang lainnya. Justru telah program ini berhasil, muncul tanggung jawab berikutnya, bagaimana memeliharanya dan seterusnya. Kami undang Anda untuk bersama karena kita bagian dari warga Kota Palu. Selamat pagi, RRI Palu.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
2: Pak Salim.
1: Oh, ya, Pak Salim, selamat pagi. Sehat selalu pagi ini, Pak Salim.
2: Sehat.
1: Iya. Pak Salim, 48 tahun, walaupun kita, kalau saya belum separuh dari itu tinggal di sini, Pak. Tapi mungkin saudara-saudara saya yang lain mungkin sudah berada di sini dengan usia 48 tahun juga di Kota Palu. Tapi kita bagian jadi dari warga Kota Palu. Komentarnya tentang 48 tahun Palu, Pak Salim.
2: Ya, saya juga begitu. Saya sekitar 20 tahun lah hidup di Palu. Jadi memang akhir-akhir ini kita apresiasi lah Pak Wali Kota kan ini. Ada banyak gerakan-gerakan yang dia kerjakan dan terlihat nyata. Cuma memang masih ada hal-hal tentu akan perlu dipacu ke depan. Karena kelihatan masih ada juga ini, sapi-sapi yang berkeliaran di Dewi Sartika, di Muhammad Atta kalau malam. Jadi ini mengganggu juga. Jangan sampai ada orang yang menabrak itu kan, itu hal yang perlu diantisipasi. Kenapa tidak bisa jalan? Karena padahal sudah katanya perwalinya itu tentang itu. Gimana gerakan-gerakan yang kebawahannya Pol PP misalnya kan? Kemudian kebersihan juga begitu, tapi masih ada juga tercecer bilang kalau sudah ada banjir sedikit masih banyak anil
1: sampah gitu ya, dari drainase yang keluar ya, gitu. Ya, Pak Salim. Ya, Pak Salim masih terhubung, Bapak? Pak Salim. Ya, baik, Pak Salim masih terhubungkah dengan kami pagi ini, Bapak? Baik, kita terkendala dengan komunikasi bersama Pak Salim. Pak Salim nanti mungkin bisa balik lagi di 0811-4560-3908. Sekali lagi di 0811-4560-3908. Apakah kota Palu hari ini sudah banyak yang berubah dibandingkan beberapa tahun yang lalu? Perubahan yang paling dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari apa di kota Palu? Kalau dibandingkan Palu dulu, Palu sekarang, dan apa yang paling berbeda dari kondisi itu? Selamat pagi, RRI Palu. Selamat pagi. Selamat pagi, RRI. Selamat pagi, Bapak.
3: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Panur ya, Pak Nur salam.
3: Ya.
1: Baik.
3: Ya, betul.
1: Pak Nur komentarnya pagi ini, Pak. Ya. 48 tahun dan kita menjadi bagian dari Kota Palu, Pak.
3: 48 tahun Kota Palu. Kita jujur mengatakan sebuah kota yang dinamis. Kalau perubahan itu saya kira logis dan sebuah yang rasional. Dari awal kepemimpinan wali kota, terjadi pergantian siapapun, ya pastilah ada terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Tidak adalah itu punya tahapan-tahapan. Kalian dari pengaturan tata kota, jumlah aktivitas penduduk karena penduduk bertambah terus. Kemudian dari segi pelayanan dasar, kebersihan, infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi pertama kita mengucapkan dulu selamat ulang tahun kota, dan kedua adalah memberi apresiasi pada pemimpin-pemimpin kota sampai saat ini di bawah kepemimpinan Pak Hadianto Rasid. Ya, kita bersyukur di bawah kepemimpinan wali kota semua sehat dan mengantarkan kota ini menjadi lebih baik. Jadi menjadi sebuah PR kepada Pak Wali yang ada sekarang ini. Karena itu sudah dilakukan benar-benar membuktikannya secara faktual dengan beberapa penghargaan-penghargaan. Nah, tinggal ini harus berbanding lurus dengan partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat ini kan selalu orientasinya seperti padat karya. Alasan partisipasi masyarakat sangat kurang. Mau diserahkan, oh itu kan kebersihan kan padat karya kan tuh dibayar itu, ngapain lah kita berpartisipasi? Artinya mitos-mitos seperti ini, perasaan-perasaan seperti ini, itu yang pelan-pelan harus digusur maupun dibuang. Artinya pemerintah sudah betul-betul sudah maksimal memberdayakan masyarakat. Jadi kita-kita yang tidak mengambil posisi itu, ya berpartisipasi lah. Ya, tentang bagaimana penjual-penjual itu lapak-lapak, di macam di jalan-jalan protokol atau jalan-jalan umum yang harusnya ditampilkan adalah performance kota, tapi di situ penjual sayur, penjual ikan, begitu macet ada yang mengatur lalu lintasnya, di situ ada parkiran, salahkan. Nah, di sana dibuka pasar tidak dimanfaatkan, tapi peluang orang menjual ayam potong, sayur sudah busuk, sebenarnya jual di pinggir jalan. Kan dari segi etika maupun estetika itu kan tidak menguntungkan. Artinya ini merupakan sebuah PR buat kita semua. Ya tentu pemerintah sudah mengatur, tapi kita ini berpartisipasi lah. Ya dengan pendekatan humanis, pendekatan yang ini. Jadi apapun misalnya perparkiran tidak akan bisa tertib kalau misalnya ini juga keterlibatan kita tidak ada. Ya seperti di pasar-pasar, kita berhenti di satu tempat, malah di belakang sudah teriak-teriak bagaimana. Penjual juga sudah marah-marah, kenapa parkir sembarang. Jadi kita katakan ini kan pasar tempat transaksi antara penjual dan pembeli. Andai kata juga pemerintah sudah menyiapkan lahan parkiran, saya kira tidak akan kacau begini.
1: Baik.
3: Sebuah permasalahan menimbulkan sebuah ini. Nah, oleh karena itu PR kita semua Kalimantan Kota ini kita evaluasi lah. Jadi lagi pemerintah sudah cukup memikirkan kota ini, tetapi kalau partisipasi masyarakat juga ya kurang. Kita hanya mampu menyoroti, tetapi bagaimana kita sebagai, bukan cuma sebagai objek, sebagai subjek pembangunan ini juga itu berperan. Jadi begitu maksudnya.
1: Baik.
3: Jadi banyak hal.
1: Nah, oke. Okay. Ya, di akhir Pak Nur.
3: Kota Palu.
1: Okay. Ya, di akhir mungkin ada yang bisa disampaikan kepada Kota Palu di usia 48, Pak, singkat, Pak.
3: Ya, 48 artinya pertama kita mengapresiasi kinerja daripada pemerintah kota, pemerintah provinsi. Mari bersama-sama kita ikut berpartisipasi. Minimal menyarankan, memberikan masukan-masukan tanpa harus membawa emosional.
1: Okay.
3: Dan kedua, kita harus belajar pengalaman. Berbuat saja dulu baru kita evaluasi.
1: Okay.
3: Oleh karena itu kelemahan-kelemahan yang terjadi ini didengarkan oleh pemerintah, mari kita dukung. Kota Palu sudah mendapatkan Lipura, Palu bergerak, Palu menuju kota metropolitan, semua kita dukung.
1: Okay.
3: Ya, jadi partisipasi semua pihak.
1: Baik.
3: Untuk yang terlibat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Salam sudah bersama RRI Palu di program Komentar dan Opini Anda. Palu menyapa pagi ini. Tadi ada satu sisi yang menarik juga ketika Pak Nur tadi menyinggung tentang pasar, Pak ya. Beberapa waktu lalu kami juga sempat membuat sebuah berita tentang itu, fenomena pasar tradisional yang dibangun atau pasar modern yang dibangun oleh pemerintah yang kemudian berakhir kosong. Ini kemudian menjadi sebuah kegagalan dalam proses kajian awal, atau mungkin ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan juga realita di lapangan. Jadi pertanyaan mengapa pasar bisa berakhir tidak terpakai gitu, Pak. Oke, nanti mungkin dari program Kopi Anda pukul 9 nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Wali Kota Palu, apakah sudah melalui studi kelayakan atau feasibility study sehingga ini proyek pasar atau pasar yang sepi dan tidak terpakai nanti mungkin bisa menjadi sebuah hal yang bisa disampaikan kepada seorang Wali Kota Palu, Haryanto Rasid. Selamat pagi, RRI Palu.
4: Pagi
1: dari
4: Palu.
1: Ya, Pak Arnold. Sehat selalu pagi ini, Bapak. Sehat selalu pagi ini.
4: Alhamdulillah.
1: Baik. Pak Arnold dari tahun berapa boleh tahu tinggal di Palu, Pak?
4: Saya?
1: Iya, dari tahun berapa?
4: Kalau saya berbicara itu Korem belum ada itu.
1: Masih tahun berapa itu? 70-an berarti.
4: Iya.
1: 70-an, Pak ya.
4: 72.
1: Oh, gitu. 72 berarti Bapak
4: pemindah.
1: Bapak dapat jadi, semua berarti ya, wali kota administratif ya, sampai wali kota definitif itu dapatnya. Oke, baik, komentarnya ya, pagi ini, Pak. Komentarnya pagi ini.
4: Dulu kalau di jalan masih ada kita temukan dokar dan gerobak ya. Ya, makin tahun perubahan-perubahan fasilitas sarana jalan, perubahan itu sudah ada nampaknya kan. Pada waktu itu tatarannya Pak Wali Kota itu kan dulu belum ada Wali Kota itu, masih gubernur ya, masih boleh dikatakan kolaborasi antara perangkap-perangkap daerah. Nah, tapi saya sekarang sangat salut itu, sekarang Kota Palu meningkat pesat masalah roda 4 dan roda 2. Dan tatanan roda 4 dan roda 2 sampai bola 6 sampai bola besar itu boleh dikatakan masih semerawut itu, saya katakan itu. Jadi di satu titik memang Pak Wali Kota itu sangat berhasil kalau masalah kan tadi pura. Memang satu titik itu. Tapi di satu sisi lain ini banyak terjadi yang kita fenomena yang di lapangan ya, tidak selamanya itu Pak Wali Kota itu bisa merangkul dari sana ke sini, merangkul dari sana. Itu masih banyak kejadian, terutama parkir liar ini, ya kan? Nah, itu kan sampai terjadi kan ada penembakan kan? Tombol tutup sana. Dan masalah pasar itu, pasar itu memang sudah semeraut kiri kanan. Itu kan urusan, saya tidak tahu apakah itu urusan dari wali kota atau perhubungan. Karena itu merangkap dua-dua itu, karena jalan kan, sarana jalan.
1: Yang pasar di mana, Pak? Pak Arnold, pasar di mana, Pak?
4: Banyak itu, Pak. Dari pasar Tombolos itu naik sampai ada pasar.
1: Oh, yang jualan ya, di pinggir jualan maksudnya. Oke.
4: Ya. Dan sekarang kita mau perhatikan, memang di satu titik memang Pak Wali Kota itu sangat luar biasa meningkatkan Sulawesi Tengah. Cuma di bawah terkadang kalah berpikir, ya namanya kan nama usaha, UMKM kan. Nah ini juga kadang kalah, Bung Joko, ya. Ini salah satu ya, UMKM ini kan.
1: Oke. Okay.
4: Itu warung, warung-warung itu, warung Mas Joko apa semua. Kasihan mereka itu dikenakan pajak itu. Okay. Itu sangat luar biasa. Tanpa, di pokoknya yang saya rasa, kalau memang baru pengembangan, dia punya kuliner itu apa, dia punya Mas Joko istilahnya ya, warung makan itu. Coba tolong, jangan dulu dikenakan pajak yang sebesar-besarnya itu, baru yang masalahnya lewat dari sekian bulan ditutup. Kasihan kan, itu kan apa itu artinya, menghambat itu usaha mereka dan tenaga kerja yang ada, kasihan di situ, walaupun cuma dua orang kan? Tapi walaupun bagaimana kan sudah ada penampungan tenaga kerja kan di situ, di dalam sudah memberikan prioritas kepada masyarakat yang kasihan membutuhkan pekerjaan, ya kan, terutama ibu-ibu kan. Nah, kalau masalah bilang ya, satu ini memang Pak Wali Kota memang sangat luar biasa. Saya perhatikan sangat luar biasa. Mudah-mudahan Pak, tolong kebersihan itu harus merangkap, jangan cuma sebapak sendiri. Perintahkanlah yang di bawah itu. Karena di satu titik juga masih banyak sampah itu berserakan itu. Itu terutama itu. Kalau masalah sapi, Bung Joko.
1: Oke.
4: Saya baru minggu lalu baru-baru

0: salah satu perangkap bapak
1: ya, mungkin bisa ditertibkan ya,
0: lapangan-lapangan lah
1: ditertibkan kembali gitu ya.
0: Ya, supaya bisa kasih antisipasi, walaupun keindahan bagaimanapun bapak atur, tapi kalau hewan masih berkeliaran, saya rasa tai sapi kan banyak itu. Iya dan begini.
1: Baik.
0: Oke, dan Bung Joko, baik, mudah-mudahan Pak Wali Kota lebih meningkatkan Kota Palu agar kita enak dipantau dari luar. Para wisata ditingkatkan luar biasa, terutama lagi itu buaya, tolong bisa diantisipasi semakin banyak pengembangannya di dalam. Jadi tolong diantisipasi ya, supaya para wisata yang dari luar ataupun orang permandian di laut Teluk Palu itu sangat luar biasa itu. Kalau itu bebas dari buaya. Oke, terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Begitu banyak harapan yang disematkan, disampaikan, dan diberikan hal menarik pada kita semua, termasuk kepada seorang Hadianto Rasid selaku wali kota dan Ibu Liliana Imelda Muhyiddin nih. Ini tanggung jawab bersama ini nantinya, selaku wali kota dan wakil wali kota, termasuk kita juga warga Kota Palu di usia 48 tahun ini. Selamat pagi, Rari. Selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muklis, sehat selalu pagi ini Pak. Di usia 48 tahun ternyata jaringan komunikasi kita sampai hari masih ngadat-ngadat Pak. Oke, komentarnya pagi ini Pak terkait dengan 48 tahun Kota Palu. Iya Bapak. Pak Muklis, mendengarkan dengan baik Pak. Pak Muklis. Ya, Bapak mendengarkan dengan baik suara saya Bapak pagi ini, Pak Muklis. Silakan Bapak.
2: Alhamdulillah Bung Joko.
1: Ya, silakan Pak. Baik, silakan Pak. Silakan.
2: Ya, halo.
1: Ya, silakan, silakan Bapak, silakan. Silakan Pak Muklis.
2: Pak Bung Joko.
1: Silakan.
2: Dirgahayu Kota Palu.
1: Ke 48.
2: Halo.
1: Ke 48.
2: Palu kemajuannya begitu luar biasa. Saya kira di bawah kepemimpinan Pak Hadianto Rasid itu begitu menjadikan Kota Palu kota yang tidak pernah tidur. Tidak pernah diam. Saya lihat di Bung Joko, saya kira kalau tadi soal kawan-kawan tentang penggunaan pasar,
1: pemetaan
2: pasar,
1: betul. Sebenarnya bukan pasar sih Pak, tapi apa UMKM yang berjualan, kemudian mungkin perlu ditertibkan juga karena kadang-kadang sudah sampai di bahu jalan, kemudian luber ketika di jam-jam tertentu misalnya Pak.
2: Ya, selanjutnya ini Bung Joko, pasar apa namanya Taman Juka belum dimanfaatkan. Ini kurang bagus jaringan Bung Joko.
1: Iya Pak Muklis. Ya.
2: Selanjutnya ini masalah infrastruktur kita luar biasa Bung Joko, perkembangannya. Hanya saja infrastruktur ini perlu disikapi. Atau ya. Halo.
1: Iya silakan Bapak.
2: Pengembangannya ke timur dan ke selatan yang itu bagus sekali. Itu kalau mau lihat dari udara Bung Joko, indahnya Palu itu kalau malam. Ini yang menarik sekali buat saya kira.
1: Iya Bapak, silakan Pak, silakan Pak.
2: Halo.
1: Iya silakan Bapak, silakan.
2: Ya. Lanjut kita kalau itu ada berkali perlu disikapi. Berkali mata jalan buat area-area baru. Contoh di arah Petobo, arah ke. itu perlu

0: perbaikan kembali. Saya kira saya bagaimana sangat apresiasi Pak Wali Kota. Hanya saja satu infrastruktur yang perlu juga disikapi secara arif adalah air bersih.
1: Air bersih. Oke.
0: Okay. Ya, air bersih itu kita karena kita di tengah-tengah ada air mengalir ada sungai. Nah, itu Bung Joko. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Muklis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak terkendala komunikasi kita Pak ya. Zonanya kredit jadinya ya. Baik, selamat pagi RRI Palu.
2: Halo, Assalamualaikum Kopi Anda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Amir pagi ini Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Anda tinggal di Sigi tapi sebenarnya sebagian di Kota Palu jadinya Pak. Karena berdekatan sekali dengan Kota Palu. Komentar pagi ini Pak.
2: Baik, baik. Kalau bicara Kota Palu, saya sejak 64 sudah di Kota Palu.
1: Wis, ya. Berarti kan dulu, dapat juga berarti wali kota ya, Pak ya. Iya, masih administratif Pak ya.
2: Iya.
1: Kota administratif.
2: Sebelum itu.
1: Iya.
2: Donggala ibu kotanya di Palu dulu ya. Pasti bupati aja sama gitu. Dan saya masih terbayang sampai saat ini keadaan Palu tahun 64 sampai hari ini.
1: Tahun segitu, Pak.
2: Iya, 64.
1: Belum saya, lahir Pak. Saya, Pak. Masih jauh dari apa-apa.
2: Makanya.
1: Iya, oke.
2: Yang sejawat dengan saya ini sudah banyak yang mendahului. Banyak teman-teman saya di Kampung Baru.
1: Iya.
2: Saya pernah pertama tiba di Palu itu di Taman Gori itu, Bung Jok. Ada rumahnya Kapten Tambing waktu itu ya. Karena Bapak saya kerja sama dengan Kapten Tambing waktu itu untuk menangkap ikan. Ikan pertama kami babagang, saya punya bapak di wilayah masih Tonggo ya. Itu tahun 60-an Bung Joko. Kota Kabupaten Donggala di Palu. Begitu perkembangan Palu itu dulu setahu saya Palu Barat itu Bung Joko. Kemarin belum ada itu. Jembatan satu itu saya masih selalu lewat itu. Bergantian mas jembatan buatan Belanda ya. Itu dokar dengan gerobak. Kalau dari timur ke barat itu gantian Bung Joko. Saya tinggal di ujungnya lalu itu. Masih kecil-kecil ya. Nah, jadi saya kira perkembangan dari pemerintah ke pemerintah sangat banyak pergantiannya. Pak Kisman Abdullah itu pertama wali kota administratif ya. Sekarang diganti lagi semua. Saya sebelum itu kan Kabupaten Donggala itu pernah dipimpin Haji Slamet yang pertama, siapa-siapa itu terakhir dok, yang saya ingat itu Dr. Caleb ya, dan seterusnya. Jadi Kota Palu, pemerintah sekarang ini Pak Hadianto Rasid bisa meramu dengan segala kemajuan-kemajuan yang kita nampak lihat sekarang. Bagaimana kondisinya? Kalau dulu itu sebenarnya kalau pemimpin-pemimpin dulu itu saya tidak tahu zaman pemikiran itu seperti apa ya. Dari wali kota satu ke wali kota dua ada juga sampai dua periode, tapi ya perkembangannya stagnan begitu-begitu saja.
1: Ya.
2: Tapi kalau Pak Hadianto Rasid ini jangan pemikiran karena saya berteman atau apa dengan dia, tidak bujuk ya. Kita ini melihat kenyataan kemajuan ini begitu pesat kemajuan ini dengan segala kerumitan, tapi wali kota sekarang bisa memajukan seperti apa kita lihat sekarang banyak, tapi tentu masih ada juga masalah-masalah yang belum terselesaikan dengan baik. Bagaimana impresi itu? Belum ada impresi dulu itu, yang ada itu Bang Baru Bung Joko ya, pasar Bang Baru itu, pasar tua itu, saya masih lihat itu karena kita beraktivitas di pasar. Bagaimana pasar dua ini, pasar induk dua ini bisa dikelola dengan baik dengan segala kemajuan-kemajuan ada. Saya teringat di Makassar. Di Makassar itu ada pasar tradisional. Pasar apa itu ya? Bukan pasar busung, pasar apa itu? Disulap menjadi modern, tradisional tapi modern. Saya berharap juga pemerintah ini, soalnya Pak Hadianto Rasid tinggal berapa tahun ya. Mudah-mudahan penggantinya bisa menggagak gagasan-gagasan beliau masih bisa melanjutkan. Bagaimana impresi itu ya, bagaimana Manonda itu dijadikan seperti pasar tradisional tapi dia modern kelihatan. ditata lah perparkirannya, ditata lah apa, daripada tidak apa-apa juga membangun tempat-tempat pasar lain, saya kira bagus juga mendekatkannya pelayanan. Tapi tentunya masyarakat juga yang sudah tahu betul itu Manonda, Masomba ya. Walaupun saya sejorok apa dulu ya, tapi tetap orang pilih belanja di sana.
1: Iya, iya.
2: Jadi saya kira ini kita mudah-mudahan pengganti beliau nanti seperti apa. Tapi kita harus akui, mau atau tidak, kemajuan luar biasa. Tentu masih ada yang ketinggalan. Saya mohon nanti wali kota, tolong benahi baik-baik dulu. Ini ada tiga, semua wali kota tidak pernah sempurna penanganannya. Parkir, sapi, sampah. Itu tiga paling krusial. Dan itu yang... itulah semua, ya, semua tamu-tamu yang masuk ini berbenturan di situ semua. Sapinya, tadi Parno itu, sapi itu bukan... kemana dia itu tiba cari mendata orang yang dapat bantuan mungkin itu
1: saja. Oke. Oke.
2: Dia lewat di sana ya. Dulu tuh kantor DPR di Jalan Hasanuddin itu kalau pagi sampai siang itu kantor DPR Dewan. Tapi begitu sore-sore kantor hewan. Mereka tinggal di situ.
1: Oke.
2: Tapi ini semua sudah dengan baik ditata oleh ditata oleh wali kota kita sekarang, saya kira pasti kemajuan. Ada kekurangannya itu pasti, ya. Tapi kemajuannya mungkin lebih banyak ya. Kemajuannya lebih banyak kita lihat bagaimana tempat-tempat timur. Tinggal masyarakat Kota Palu mensikapinya. Seperti apa maunya pemilu? Seperti apa maunya pemerintah ya? Nah, kita ya, pemerintah harus dilibatkan. Apa? Masyarakat harus dilibatkan. Anak-anak mudanya kami singgung tadi. Kami punya aktivitas apa semua idealis-idealis itu bawa pertemukan dengan pemimpin. Saya mau begini, mau bikin begini, mau bikin begitu. Ini majukan karena pendapatan PAD Kota Palu itu sangat signifikan, Bung Joko. Lain dulu Kota Palu itu PAD-nya ya sangat kecil. Nah, inilah mungkin bisa diramu oleh Wali Kota kita Pak Hadianto Rasid dengan wakilnya ya. Dirgahayu, Kota Palu yang kesekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Cukup lama Anda tinggal di Palu berarti ya. Oke, kami masih undang Anda pendengar di 0811-456-0390 pagi ini di program Komentar dan Opini Anda. Perubahan yang mungkin menurut Anda paling terlihat secara fisik di Kota Palu apa? Kemudian kalau kita juga berbicara terkait dengan pelayanan publik, apakah menurut Anda pelayanan publik di Kota Palu sekarang mudah, cepat, nyaman atau tidak nyaman, tidak cepat dan tidak mudah gitu jadinya? Selamat pagi, RRI Palu. Selamat pagi.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saran, sehat selalu pagi ini Bapak.
3: Amin.
1: Baik, komentarnya pagi ini Pak Di.
3: Lagi meluncur ke kampung nelayan ini.
1: Oh gitu. Iya. Oke, mungkin bisa dikomentari juga terkait dengan kampung nelayan di usia 48 tahun Kota Palu. Apa yang harus dibuat di situ, Pak? Saran bagi teman-teman saudara-saudara kita. Silakan, iya. Pak.
3: Ya, kampung nelayan sudah mulai bagus ya. Penataan juga bagus. Pelaku-pelaku UMKM-nya juga bagus. Ada rambu-rambu kendaraan di situ jalur kendaraan-kendaraan besar ya, kayak kontainer, kayak gitu kan jalurnya di situ. Nah kalau di hari-hari di luar hari libur ya Sabtu dan Minggu biasanya itu kan itu kalau bawa kendaraan rata-rata itu kayak orang seperti racing begitu ya di luar. Padahal di situ kan masyarakat banyak yang mandi, kemudian jalan, ya apalagi itu orang tua yang suka berjalan tertati-tati ya. Kendaraan banyak, mungkin itu perlu kita kita menyiapkan ada petugas-petugas lah. Ya, setidaknya dari jam 6 pagi sampai jam 10 lah itu. Hari-hari lainnya kalau Sabtu Minggu sudah lumayan lah ada petugas-petugas SAR-nya juga di laut ya. Ya. Saudara-saudara buaya itu sering main-main di situ. Kita ditemani, akhirnya datanglah teman yang kita sendiri. Ya, jadi berkaitan luasa, memang semua teman-teman memang harus sudah menyampaikan lah ucapan selamat segala macam. Semua wali kota punya prestasi masing-masing.

0: Pak Cudi ya, Pura ya, kemudian sempat kakak saya, pakai saya Hidayat ya, kemudian Pak Hadi yang pernah ketemu sama Pak Ibuwa juga di sana juga. Ini ada beberapa yang perlu mungkin masih menjadi perhatian karena beberapa jalan yang perlu diperhatikan. Saya ketahanannya, saya tahannya nggak berapa lama lah, ada yang mungkin setahun. Saya sudah mulai banyak dibangun. Contoh lah yang mungkin jadi mungkin ke jalan ke panggung segala macam gitu. Yang kedua barangkali ya juga perlu menjadi perhatian. Itu kan saluran-saluran pembuang apa saluran air buat itu kan rata-rata jadi tempat pembuangan sampah. Masyarakat kedua itu pasarnya tidak apa pun dibuang aja di dalam got itu. Nah itu juga perlu perhatian barangkali. Itu petugas Satpol PP itu kan tujuan kenapa itu perlu ada mereka meng
1: baik. Iya.
0: Yang kedua berarti pasar itu Somba, ya. Pak Somba yang di Palu Barat itu ya. Sekali-kali lah Pak Wali Kota itu atau yang terkait jalan lagi dan lihat kondisi itu, kalau saya mengatakan itu seperti bom waktu ya, seperti bom waktu karena terjadi gesekan luar biasa itu manusia karena kendaraan padat, ada yang dari timur dari selatan mau ke utara, dari utara mau ke selatan, yang dari timur mau ke barat, itu akhirnya di situ saling istilahnya sama-sama kabada kan, saling bawa ke klakson mungkin mau persiapan karena yang berparkir juga makan jalan, kemudian kendaraan juga saling berhadapan gitu kan, itu seperti bom waktu, terjadi gesekan sedikit saja itu akan meledak lagi ya. apalagi penguasa ekonomi saudara-saudara kita yang dari selatan, dari selatan jadi penguasa ekonomi, kemudian dari utara juga dan ahli daerah juga gitu, yang sudah tergacam berbaur kemudian menimbulkan juga mudah emosian. Jadi saya menyarankan waktu itu, saya sempat ketemu lah kalau ini dibikin satu jalur gitu kan.
1: Oke.
0: Ini kan saya jelaskan dari jalan satu kiri itu belok kiri, belok kiri itu satu jalur, kemudian nanti belok kanan lagi jalan apa, tajam panjang terus apa itu kan satu jalur. Jadi semua kendaraan tidak boleh terlibat. Jadi kalaupun ada orang parkir di ini masih bisa lah terus satu jalur. Nah, itu ada hal yang juga di. Kalau bisa itu dibuat, kemudian disosialisasikan ke masyarakat minimal 6 bulan. Ya, tugas mesti. Jangan satu PP ditaruh. Satu PP itu dia duduk nongkrong dia di tempat merokok. Dia tidak menjaga atau dinas rumah tangga. Polisi lah taruh di situ. Berisolasi 6 bulan. Nah sesudah itu kalau itu dia ada kan tindakan lah kalau nggak lebih. Dan seperti itu lancarnya lah kan. Kemudian juga pelaku inak-inak kita yang jual-jual di pinggir jalan.
1: Okay.
0: Nah, itu juga perlu perhatian lah. Perlu di apa namanya di pembinaan yang bagus. Jangan kita berkata kasarin lah ya. Syukurlah satu PP kita tidak kasar-kasar lah di pasar. Saya perhatikan tidak paling dia membantu ya. Iya itu berkali.
1: Ya baik.
0: Dengan kerja dengan kerja di meja lapangan lah, ya masalah hewan juga sudah mulai banyak hewan ya, BLT ya untuk BLT hewan tidak sedulur seperti dulu.
1: Oke, baik. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saran sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini. Anda masih terus mendengarkan program Bahasa Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Dan semangat ulang tahun ke-48 Kota Palu. Temanya tahun ini adalah Moving in Action. Ini tidak sekedar menggambarkan keinginan, tapi untuk menekankan pentingnya

0: aksi nyata dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Palu. Selamat pagi, RRI. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syukur. Ya, sehat selalu, Pak Syukur.
1: Alhamdulillah, saya lihat. Ya, selamat bulan tahun ini Kota Palu. Kota Palu. Memang Palu ini kan memang bangkit. Mungkin salah satu yang kena bencana di Indonesia cepat bangkit. Ya, saya lihat ini. Karena itu penanganan sampah, penanganan semua itu wali kotanya kan. Soalnya sinergi dengan Ibu Imelda.
0: Ya.
1: Ini kan sama-sama orang yang memahami bagaimana kota, bagaimana kita dorong dia. Karena itu masyarakat perlu. Karena Haryanto ini kan calon gubernur ke depan, Pak. Jadi jangan heran dia turun ke sana kemari, itu luar biasa. Karena masih fisik. Beliau ini kan prima. Beliau juga banyak kan begitu. Ya karena itu kita perkuat ini. Karena itu Kota Palu ini insya Allah apa yang tadi kekurangan dibenahi. Nah, saya lihat partisipan masyarakat Kota Palu itu banyak yang di pasar itu. Saya biasa kasih tahu, ente atur supaya jangan wali kota datang terus yang komio. Atur tertib. Jadi menjual juga aman, pendapatan juga masuk. Dan begitu. Nah, begitu juga mengenai sampah. Itu bagus sekali. Saya kan ada rumah di Palu itu. Iya, itu berapa hari gak diangkat lagi. Bersih dulu aja. Kemain. Coba ulat baru diangkat, Pak. Nah, sekarang artinya apa? Bahwa pemerintah itu betul-betul, karena itu kita dorong wali kota ini dengan wakilnya terus bersinergi, DPR juga kalau masuk itu anggaran langsung toki yang lama digoreng, supaya ini cepat berkembang karena Sulawesi Tengah ini main jadi ikon nasional. Jadi itu selamat, dan RRI juga selamat karena menyiarkan bahwa ulang tahun Kota Palu ini yang menuju MOD ini kan harus kita perkuat. Orang desa juga tahu, ini saya orang desa ini tahu ya, luar biasa ini. Karena saya sering ke Palu, Pak.
0: Baik.
1: Aman dan terkendali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syukur sudah juga memberikan komentar untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda. Kita kembali di 0811-456-03908. Selamat pagi, RRI.
2: Selamat pagi, Bung Joko.
0: Pagi, Pak Anwar. Sehat selalu. Sehat selalu pagi ini. Baik. Apa tanggapannya?
2: Kota Palu ini datang tahun
0: 76, Pak.
2: Itu Palu itu cuma terkenal di Bisusu. Itu jembatan 5 aja itu, jembatan 3 itu belum ada itu.
0: Okay.
2: Karena saya dulu itu fotografer. Kalau sampai mau foto di Kampung Baru, di keluarganya orang Parampasi, di perang kerajaan sana itu. Itu naik perahu di Pasar Tua, menyeberang.
0: Oh, nyeberang, Pak, pakai perahu.
2: Iya, dulu gimana itu? Saya dulu kan fotografer ya. Saya dulu kan di Jakarta Color Foto. Itu pasaran penyalanganan itu. Jadi di Telkom dulu. Jadi saya dulu dan 76 itu sudah fotografer. Jadi Kota Palu itu waktu itu masih gubernurnya Galip Lasahido. Baru diganti lagi oleh Brigadir Jenderal Edi Sabar yang dari Kendari itu. Bukan main, tapi sekarang ini kota luar biasa ya. Terutama itu Kelurahan Tafanjuka dengan luar biasa indahnya dan bersih. Harapan saya juga itu Paris itu, bukan Paris Perancis ya, Pasar Impres. Itu masih banyak orang berjual di luar, luar pasar, padahal di dalam itu kosong.
0: Baiknya gimana, Pak? Dipindahkan ke dalam gitu?
2: Kalau itu kan merusak jalan itu, air ikan, itu kan merusak aspal itu. Jadi kalau boleh itu, Pol PP itu, mereka itu dimasukkan ke dalam. Kenapa mereka berjual di luar, di pinggir-pinggir jalan itu? Oke, Bung Joko.
0: Baik.
2: Ulang tahun Kota Palu ke-8. Semoga Kota Palu indah, bersih dan tertib.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda. Kondisi jalan dan lalu lintas kita di Kota Palu sampai hari ini seperti apa? Anda boleh memberikan komentar Anda juga di 0811-456-03908. Ruang publik di Kota Palu apakah saat ini juga sudah cukup untuk masyarakat kita, khususnya anak-anak muda dan juga keluarga? Perubahan dari sisi ekonomi, peluang usaha, aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang atau seperti apa dari tanggapan Anda? Di program komentar dan opini Anda pagi ini, sekali lagi ada pekerjaan besar yang dilakukan pemerintah melalui masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD-nya. OPD punya program target yang diharapkan tidak hanya berhenti pada perencanaan, tapi diwujudkan melalui langkah konkret. Nah, sejumlah program prioritas pemerintah daerah juga terus didorong untuk menjawab berbagai kebutuhan Kota Palu, mulai dari peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, sampai di

0: pengembangan berbagai sektor menjadi potensi daerah. Tapi capaian pembangunan ini tentu tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Nah, masuki usia 48 tahun, pemerintah Kota Palu juga perlu memastikan bahwa program yang telah berjalan ini tidak berhenti ketika periode atau target tertentu telah berakhir. Keberlanjutannya menjadi penting supaya berbagai program prioritas itu dapat terus dikembangkan, dievaluasi, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, serta bagaimana tantangan pembangunan yang harus terus berubah. Nah, di sisi lain, pelaksanaan pembangunan tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan, keterbatasan sumber daya, koordinasi antar OPD, efektivitas anggaran, kualitas pelayanan, sampai kemampuan pemerintah kemudian merespon perubahan-perubahan kebutuhan masyarakat menjadi bagian yang masih perlu terus dievaluasi. Nah, berbagai penghargaan juga telah diterima pemerintah Kota Palu, ini menjadi bagian dari perjalanan pembangunan daerah. Namun penghargaan pada akhirnya bukan hanya persoalan pencapaian administratif, tapi perlu dilihat sejauh mana capaian ini mencerminkan efektivitas program, menghasilkan perubahan-perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Nah, ke depan Kota Palu juga dihadapkan pada kebutuhan untuk membangun kota yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan juga perubahan ekonomi. Integrasi digital dalam pelayanan publik, penguatan ekonomi kreatif, pemanfaatan potensi lokal, ini menjadi bagian penting dalam membangun masa depan Kota Palu yang tidak hanya tumbuh secara fisik, tapi juga punya daya saing, mampu menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat. Di sesi berikutnya pukul 9 nanti kami akan bersama Anda untuk program Palu Menyapa, akan terhubung bersama narasumber Hadianto Rasid selaku Wali Kota Palu dan juga Profesor Dr. Irwan Waris adalah pengamat kebijakan publik. Kita akan berbincang bersama kedua narasumber nantinya tentang bagaimana pemerintah Kota Palu yang, kalau kita berbicara terkait dengan penghargaan, bagaimana pemerintah memastikan penghargaan ini benar-benar mencerminkan kualitas pelayanan dan juga efektivitas program, bukan sekedar capaian sebuah administratif. Atau mungkin bagaimana melihat Kota Palu dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, seperti apa yang ingin diwariskan, legasi apa yang diberikan pemerintah pada generasi berikutnya. Mungkin kepada pengamat kebijakan publik nanti kita akan berbincang juga apa yang menjadi penyebab sebuah program pemerintah bisa berjalan baik dalam jangka pendek tapi sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan kembali bersama Anda di pagi ini usai warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Untuk itu tetap bersama kami di program Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
5: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
6: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja kuah ini. Masih mau masak, bacuci, napa mau basuh sapu le ini.
5: Ya, mama dong.
6: Napa papa sana?
5: Papa.
7: Tunggu, dek. Halo. Iya. Iya, Pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh? Belajar di situ.
5: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
8: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Sari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10, termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10, termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter.